tahun tiga ndak mending katur eklesia. Kita tau ngagak ya, baka tengagak orang bahasa bukai, taka baka orang pengumpul cukai. Nggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya Siti yang baca, tipedis pernah diperhati, takut disalin. Laban lebih kita berhati ke baca ngau dalam lagi, ia baka keukai jaku ke depan sud ke Tuhan Yesus Mpu. Ayat 15-18, baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teko adat dalam eklesia. Kebuah kita madah ke jaku tu, semak ndak disebut Yesus, baka ke ditulis Saint Matthew, laban maya tu eklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jaku kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke eklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bako kemadah kebala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, nyak Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya ke orang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisim beri skat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus beri kuasa ngagai eklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jaku ke ditulis Matthew di itu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisi berduduk rejaku tiamat bisi depansut ke Tuhan Yesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka dan dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nolong yang ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tengok Yesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terjuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggal lengkas, awak kepamayak tahu pulai. Yesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya, tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita, ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita, udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh nyadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita tiap bertemu, mayuh penemu tiap bertelisiah, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya,
tang awak kuleh nulung kita mutar ke penyarut dan kenulung pemayak antara seduai. Suah penyarut boleh diputar antara orang ti belaya, laban ke suah lagi orang ti belaya ngai medok ke kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang ti nemu ngosta berjimat berjaku, ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang enti penyarut ke layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari riang alat talang, penyarut tu tahu setuliah diputar. Bukai nitiah keadat atau keundang-undang tangena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulia diputar. Orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai atau ke Gentiles, ke Jesus. Lepas kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok atau kemuai sidak tidak gil atau ke berdosa ada eklesia atau ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi, munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah, dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sedok, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tau ke orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sedok. Tang majak lebih lagi nguliah ke sedok pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Ialah dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidi sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang korangnya gerai, yang ujung kia mati ke bawah. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut orang setuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata, keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puh aja. Selfish ke jaku orang putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke kita yang puh aja. Serta nadai berat ke orang bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak kediri kaya raja atau kemujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk atau pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita, tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita disaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuah kita semiang, semiang kita nang selalu disaut.
tau tai ti diberi Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pinta teka niat kita. Tang utai ti berguna ke kita ada segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pinta kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tau nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tangukai ni tiak ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tangukai ni tiak ke peneka aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai ti diguna kita. Lalu ia semaya kemeri utai ti berat diguna kita. Lalu ukai utai ti muti dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja tak ada rumah. Ia megak bisik ngau kita buat tempat ala kita gawa, bayak ke diupis tak ke diumai. Nadai tempat tak ke maya, tialai Tuan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menyadi tahu benar nyadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia inyau tu. Nyalai ngau program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kau kaku nak tu. Lalu kena aku mengangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampai dengan aku dengan Allah Ta'ala tiap taro dengan apa kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu ya minggu Trinity ke 14. Allah Ta'ala tiap ada berkuasa anak tunggal Nuan udah ngukok ke kami jalai dengan Nuan tiap baru serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah Ta'ala siku aja dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpuk aku.

Ya peningan yang nak kita mendeng ke program Lalau Pengidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peninga agi berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibacaku agi berkawal ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun ngau pengerai staf sekolah sekumang menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi ditiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya. Jadi apa inai ngau bala pengajar TBC sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke bekawa ngena nombor telepon ti disedia. Masa mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung ngenyawa nanti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke bet betul ya. Jadi kelimpah harinya megak peninga sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau mega meradung. Tak japun pihak peningah sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya. Jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran guliah ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Okey, tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Josephine Jalin Anak Temuai YFM Pengerak Pagi.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Harga subak muda. Harga RM5 nak. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap apa yang aku dek. Ngok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju aku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi setiap mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar reti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku diri orang Kristian. Ianya utai kekau dek jaku keku sekali tu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Nama kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Nda ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang ti megai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukong kita. Jadi bob kudus bisi madah ke kita bob 1 Timoti 2 ayat 1 ngagai 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti jadi raja ngau tiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat boleh hidup dalam pemayak lalu boleh hidup lantang lalu boleh diau jenuh lalu kita tiraban rakyat uliah megak dikarap serta uliah dikelala nang raban orang tinim nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia serta uliah dibasa orang dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan kita merti lalu merati kebuah ayatnya tadi nadai madah ngasuh kita seminak bersampi kebala pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja ukai bukinya ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa nak ngira sekali ke kita rindu tau kendak

Kali kita nyukong sidak tau kendak, kita dia suruh bersampi ke sidak ya. Balau sidak kenyadi ketuai kita, tau ke orang kemerintah kita, nyok meraban orang tinggagak pemutus runding. Nyok meraban orang tiulih mai empas, di mana ngagai bansau kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan, ti megai tanggungjawab, alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari lo. Lalu lebuh kita bersampi ke balau pemerintah, ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita, kenyadi wakil ngiri yang kita, tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara, tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak, kena sidak merintah. Ukai pia, kita uli hendak bersetuju ngau sidak, tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu, ngena baso bau orang ti berkuasa merintah kita. Kita boleh nanya pasal polisi, kita boleh berjaku nyebut utai ti benar. Kita lagi boleh minta perkara ti patut diperjalai ke sidak, ngau cara ti adil, ndak berciping, serta boleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonyo, kita lagi boleh bersampi ke sidak, ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri balau ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding timar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, oleh dikharap kemegai pengawak, megai tanggungjawab, bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat. Awak ke Tuhan meri sidak ati ti baruah, serta oleh ngembuan pemberani lebuh ngari ke semua kita ti rakyat mayu. Kita boleh bersampi ke sidak, ngambil ke sidak dekat mendiang, serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap, uliah ngelindung rakyat ti nadai daya, ngambil ke sidak oleh ngagak pemutus runding, ti boleh ngangkat ke perkara pemayak ngap penglantang peniau semua rakyat. Bob Kudus Bok Rom bagi 13. Bisi nangkan kita madah kalah talau meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang tim gai perintah. Reti tu batang tujuh kita tin miak Tuhan. Batang tujuh kita orang ti Mumbai di Christian. Ukai semina ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dikarap kita, tau ke pengadang hati kita, tiarap ke Tuhan, ianya bergantung balah talau. Nyak kebuah, sidak tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak, tekerja sidak, ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang nijuk ke bida antara hal-hal politik nyerkang ke kita. Tanglak ke kita, nyadi orang timai menua kita, ngau raban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Ta'ala. Sekali ke kita nyukung sidak tau kendak. Sekali ke kita bersetuju ngau polisi sidak tau kendak. Sekali ke kita rindu ke sidak tau kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi, ukai retinya kita setuju ngau tiap iti utai tau ke tiap iti polisi tidak kerja sidak. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Artinya kita madah. Tuhan, nuan metip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sedak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin dua sedak bisik saruk penemu. Tau ke dinin dua sedak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan ariti kena rampit penemu ti salah.
lalu tulung mesidak ngambil kesidak ulim melo rakyat ngocara ti adil, ndak becipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesidak seruran ngemuan, integriti, bisi perangai ti uliah dikarap, megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjaku pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita, bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemaah ilo. Kita ngarap ke Tuhan Allah talo, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida timegai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngagai menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggaku dari ngelala nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lepas dah ingat ke wakil ngau pengari diri, bawa menua dirimpu, bawa sitak menua dirimpu. Lak kesidak ngambil langkah tiap kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau Mega Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya ke dia di Serian boleh terus mendeng ke kami ngena frekuensi 106.9 FM jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradil ngau tu mumpuk dulu aku peninga bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira ba dinia lendu kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peninga Tuhan merekat kita semua. Bye-bye.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mertabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinity scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita addicted. So infinity scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: mewarnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini kita akan membicarakan topik berkenaan dengan detox hati, ya. Dan ujung-ujung ni kita biasa sangat dengan sanitize tangan, sanitize diri kita, sanitize tempat, tapi kadang-kadang kita takut terlupa untuk sanitize dan detox hati kita. Tapi pertamanya kita kena ingat, apa punca hati kita tak bersih sampai perlu dia detox? Ha, itu dia. So mungkin kita sebab banyak dosa, kita enggan memaafkan, sifat negatif dalam diri, ya. Lewat solat, apatah lagi tinggalkan solat, ya. Tak peka tentang isu halal haram, baik makanan ke, rezeki ke dan sebagainya. Lepas tu kita pula terlampau berkira, terlampau kedekut, ya. Lepas tu nak ada tendensi ataupun kecenderungan untuk mengungkit pemberian yang lepas, ya. Kadang kita stres sangat, dan yang tak apa perhatikan ialah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita rasa rendah diri ataupun rasa bangga diri. Kadang-kadang kita fokus kepada masalah, sepatutnya kita fokus pada solusi, dan banyak kejahilan. Dan yang mungkin yang terpenting menyebabkan hati kita tak bersih kena perlu detox ialah kurang bersyukur. So isu yang ketika ialah bagaimana cara nak detox hati, ya? Hati bersih tarik rezeki, tarik kasih sayang dan tarik kesihatan, ya? Itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Justru kita bersihkan hati kita dengan ya, Imam Hasan Basri mengesahkan dan menegaskan dan menasihatkan anak murid dan semua yang bertanya untuk detox hati, bertaubatlah dengan solat taubat 2 rakaat tiap-tiap malam sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, ya, baca Quran dan sebagainya. Itu sebagai salah satu kaedah yang sangat manjur, ya, untuk detox hati. Tak dapat tidak, niatkan segala tindak tanduk kita lillahi ta'ala kerana Allah. Itu juga satu perkara. Dan yang penting kita belajar untuk bersyukur, sebab wa qalilu min ibadiy syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hatinya memang tak bersih, memang perlu digilap, perlu di detox, perlu di sanitize. Dan kita cuba dan cuba dan cuba untuk tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, ya, berterusan belajar ilmu Allah. Bila kita tak masuk dalam majlis ilmu, maka takut-takut hati kita keras dan iman kita semakin tipis, maka takut-takut ada ujian demi ujian. Dan setelah apa selalu pesan pada anak-anak dan pada semua orang lah, salah satu cara untuk detox hati kita ialah dengan memberi khidmat, ya. Contohnya kita sapu sampah kat rumah ke kat pejabat, ya. Kita cuci tandas di rumah atau di pejabat atau di masjid, subhanallah, ya. Itu Masya Allah satu kaedah yang sangat berkesan untuk mencuci hati. Dan ambilkan kasut untuk guru kita atau orang tua, ambilkan kasut untuk mereka. Bila kita merendahkan diri, kita sebenarnya membuang sifat-sifat sombong dari diri kita. Dan mulakan memberi salam pada orang lain. Seperti yang Nabi selalu pesan, barang siapa yang memulakan beri salam, maka dia akan menyah cemar, detox sombong dari hatinya. Dan mudah-mudahan bila orang memuji kita, kita pulangkan segala pujian kepada Allah. Dan itu antara perkara. Dan sentiasa kita belajar untuk ada sifat qana'ah, ya, rasa cukup dengan apa yang ada, ya, dan sentiasa berusaha untuk mencuci hati. Jom kita detox hati kita agar kita dapat menarik kehebatan, ya, membuka rezeki dan dapat hidayah Allah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar lu, tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu di main DJ ya, tak.
1: Best nah, lah.
0: Saya kan ni, ya, tak jang.
1: Siaman FM lah, radio hitam pun lah.
0: Hai, hei, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi, dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Wanai.

0: Sabar je suara radio dipasang dia tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: MHz.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Kano, sinang ibar bendera ke?
5: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
4: Kami nang suka nangga bendera pergi ibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
5: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
4: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
5: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
4: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
5: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
4: Jom.
5: Marilah kibar jalur gemilang.

0: apa lagi?
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

setengah pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi yang kami ucapkan. Selamat bersama untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu. Semestinya siaran secara langsung kita bawakan dari Sri Aman FM pada pagi ini hingga ke tengah hari. 3 jam bersiaran di udara ya, untuk siaran tempatan. Pertemuan kita santai hujung minggu. Hari itu hari minggu, hari Ahad 6 September 2026. Adik kakak bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan harapan semoga semuanya ya para pendengar dalam keadaan sihat sejahtera. Mana yang rasa kurang sihat dapatkan rawatanlah ya, ataupun makanlah ubat supaya kita orang lekas baik, lekas sembuh, pulih macam biasa ya, seperti sediakala. Okey, menyentuh berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia, untuk makluman semua, Kuching dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia tahun tu. Dengan acara sambutannya bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching, dan dijangka akan dihadiri oleh 5,000 orang yang akan hadir ya, bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia tu. Dan tetamu kehormat yang akan hadir, dijangka hadir sebenarnya, ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanus.

Sarawak, kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak bertambah baik setakat pukul 8 pagi tadi. Ya. Berdasarkan bacaan stesen pemantauan sistem pengurusan indeks pencemar udara IPU, kendalian Jabatan Alam Sekitar dan NREB, catatkan keseluruhan IPU pada tahap tidak sihat, ya. Namun Kuching dan Seri Aman masih lagi merekodkan bacaan IPU di kategori sangat tidak sihat, iaitu di bawah 300. Manakala beberapa bahagian lain mencatatkan IPU 200 dan ke bawah, selain bahagian Kapit berada pada IPU di bawah 100. Itu berkenaan dengan kualiti udara kita, ya, menerusi bacaan IPU, indeks pencemar udara, pada pukul 8 pagi tadi. Setakat pukul 8 pagi tadi, IPU kita di Sarawak bertambah baik.

0: Terbak-bak je suara beliau dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka!
2: Merdeka!
3: Selamat Hari Kebangsaan!
1: Bersama kita kekalkan perpaduan,
4: sayangi Malaysia,
5: dan hargai jasa para pejuang.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Saja nak nyanyi lagu bersih apa edisi perkahwinan. Sebab 2-3 hari tu kami yang melangsungkan majlis perkahwinan persandingan, ya. Okey, selamat menjadi raja sehari, semoga berkekalan hubungan suami isteri. Okey, selamat menerima menantu, anak menantu, ya. Semoga bahagia, ya. 9.50 minit pagi. Saudara, waktu itu kita bersama untuk ruangan Spektra 912 semua nak iharimu di Sri Aman FM Bag. Amy nak berkongsi lah, ya, berkenaan dengan apa salah satu pesanan yang cukup penting lah apabila tibanya berlakunya, ya, keadaan berjerebu ataupun cuaca yang panas. Kita sering kali mesan kita orang minum air kosong. Apa sebab air kosong tu penting, ya, semasa jerebu? Jadi apabila jerebu tu berada pada paras ataupun tahap berbahaya IPU 301 ke atas, kita badan kita tu perlu terhidrat, ya. Nya sip boleh kerin kekurangan air dalam badan, ya. Jadi kekal terhidrat tu membantu badan berfungsi dengan baik dan mengurangkan risiko dehidrasi, terutamanya ketika cuaca panas dan kering, ya. Minum air kosong secukupnya sepanjang hari. Jadi kurangkan aktiviti di luar dan kekal berada di dalam rumah seboleh-bolehnya. Sri Aman kategori sangat tidak sihat, ya. Memboleh kekal di dalam bangunan masing-masing ataupun di rumah masing-masing pada waktu itu. Jadi bila kita minum air kosong tu, ia membantu hidrasi, tapi ia sih akan menghapuskan pencemaran jerbu. Yang pastinya bila kita dah minum, badan kita tu si kurang air, ya, kekal terhidrat, kurangkan pendedahan kita dengan jerbu di luar ataupun cuaca yang panas, cuaca yang kering, dan teruslah kita melindungi diri dan keluarga kita, ya. Jadi itu kita kongsikan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, mengenai panduan kesihatan semasa jerebu, Jabatan Alam Sekitar. Okey, sebagai informasi kita bersama-sama, ya. Okey, macam biasa bila perlu kita pakai mask, ya, pelitup muka, ya, penutup mulut dan hidung, dan hendaklah kekal di rumah masing-masing, di dalam bangunan masing-masing, ya, supaya kita sihat terdedah dengan jaga butuh dan dapatkan rawatan sekiranya perlu. Sebab bila kita orang ada tanda-tandanya, ya, kesannya, jadi kita dapat kerawatan untuklah di fasiliti kesihatan jika gejalanya berterusan, ya. Jadi dapat kerawatan segera di fasiliti kesihatan yang berdekatan, ya, di klinik, di hospital yang berhampiran. Jadi kita nak tahu juga lah antara tanda kesan-kesan jerebu bila terdedahnya kepada jerebu tu akan menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan, ya. Antaranya bila di bahagian mata ni akan menyebabkan mata pedih ataupun berair, ya. Mun di sekitar hidung akan berair dan kerap bersin, ya. Dan di kepala ni akan menyebabkan kesan sakit kepala ataupun pening, ya, sakit kepala, pening kepala. Dan di tekak kita, kongkong, lekong kita tu, tekak, ya, rasa gatai. Nak digaruk sih dapat. Okey, apapun, sabar aja dulu, ya. Bila keadaan macam yang mun berlautan, kata orang, tak nak rawatan yang perlu kita orang ambil, ya. Dan seterusnya sistem pernafasan, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Susah gila kita orang nak bernafas ya. Ya, dan kulit juga berasa gatal macam kekong juga tadi lah ya. Mudah ada kita orang tahu kenal dengan tanda-tanda kesan daripada jerbu tu, jangan dilengah-lengah lagi ya. Pergilah ke hospital ataupun klinik yang berdekatan kita orang lah ya. Jangan ditanda, jangan dibiar, sebab tu melibatkan kesihatan, keselamatan kita ya. Dan lindungi diri kita tu, lindungi semua. Hentikan aktiviti di luar bangunan kita lah, di luar rumah. Biar kita berada di dalam rumah. Dalam rumah macam-macam aktiviti boleh di pola kita lah ya. Bila kita berada di luar rumah, kita kena pakailah mask ya. Mun banyak habuk atau banyak serbunya, kenalah pakai mask jenis N95 ya. Ya, mask khas lah ya. Mask biasa tu macam biasa yang kita pakai. Okey, boleh juga dipakai. Tapi jangan lama gila lah kita berada di luar. Sebab kita tu ni akan terdedah ya, terdedah. Kesan pun kita dah tahu. Kita simaknya berlanjutan sakitnya. Okey, ya sedikit sebanyak mengenali kesan-kesan ataupun tanda ya. Daripada terdedahnya dengan cerebu. Okey, kita berbual dulu dengan lagu tu, sebuah lagu dalam versi Hindi, Sahana, Sahana, semuanya di Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart, Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Rong Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor satu dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Spektra 912 warnai harimu.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Amanah.

Okay, salam santai hujung minggu kita untuk edisi Ahad 6 September 2026 bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dinikmati. Itu merupakan tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 16 September 2026. Ya. Yeah. Okey, sambutan Hari Malaysia akan berlangsung di Kuching ya, 16 September 2026. Dan apa yang nak dikongsikan bersama di sini juga, tahniah diucapkan kepada Wakil Malaysia Tanusha Chetty yang telah pun mengulangi apa ni pencapaian negara 28 tahun yang lepas ya, untuk meraih tempat yang ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung di Vietnam malam tadi. Beliau merangkul gelaran tersebut selepas mempamerkan persembahan memukau dan konsisten sepanjang pertandingan yang berlangsung hampir sebulan ya, sekaligus mengetepikan cabaran 110 peserta lain dari seluruh dunia. Dan kejayaan tersebut menyamai rekod Lina Teo yang turut meraih tempat ketiga pada Miss World 1998, sekaligus menjadikan kedua-dua wakil Malaysia tersebut antara peserta negara dengan pencapaian pencapaian terbaik ya dalam sejarah pertandingan berkenaan. Tahniah Tanusha Chetty, wakil Malaysia yang telah pun meraih berada di tempat yang ketiga untuk Miss World 2026 yang telah selesai dilangsungkan di Vietnam malam tadi. Memang cantiklah orangnya ya. Okey, lama juga siap ada tempat. Tok dah ada tempatnya. Nunggu 28 tahun lepas. Akhirnya berhasil. Syabas dan tahniah satu-satunya wakil daripada negara kita lah ya. Okey, yang satu berita gembira. Kita rakyat Malaysia tu yang mengamalkan nama lah ya dalam bidang kecantikan tu, ratu lagi ya. Okey, saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita, insyaAllah. Dari semasa ke semasa, sambilnya kita orang boleh hantar ya, sebelum saya membacanya, kita orang boleh hantar, kirimkan salam kita orang, salam kejauhan, pesanan kita orang ya, komen di Facebook Seri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Seri Aman FM ya. IG kita jangan lupa ya, TikTok live kita. Klik aja RTM, klik portal radio RTM secara radio online. Di mana-mana aja, kami orang akan tetap bersama kita orang setiap kali kami orang bersiaran ya. Okey, bertemankan Amy pagi tu. Mudah-mudahan semuanya bertenaga, berada di dalam rumah, mesti ada apa-apa kerja di luar ya. Ibu pergi luar ya, jaga kesihatan, lindungi diri semua, lindungi kita bersama-sama.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita sediakan khusus kepada para pendengar yang mengikuti siaran Sri Aman FM, siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih banyak atas perhatian anda. Baik, kita nak menjenguk juga lah apa yang berlaku di sekitar bahagian Betong. Jadi kita kongsikan bersama di situ untuk merupakan salah satu operasi penghantaran bantuan ya, bekalan air bersih khususnya kepada para penduduk rumah panjang yang tercecas akibat kemarau ya, kemarau di beberapa kawasan di sekitar Betong yang memasuki hari yang ketiga ya semalam, dengan penglibatan beberapa agensi untuk memastikan keperluan asas penduduk terus terpelihara. Dan menurut kenyataan media APM Daerah Betong, operasi berkenaan melibatkan kerjasama APM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Kerja Raya. Jadi ia berlangsung dari 8 pagi hingga 7 malam yang melibatkan pasukan gabungan bergerak dari RTC Layar bagi menghantar bekalan air minuman kepada 5 rumah panjang yang dikenal pasti tercecas akibat kekurangan sumber

Dan sejumlah 1,018 kotak air minuman telah pun berjaya diagihkan dalam operasi tersebut yang membabitkan 118 ketua isi rumah dan 509 penduduk. Ya. Lima rumah panjang yang menerima bantuan tersebut ialah Rumah Panjang Tebalau Ulu Layar, Rumah Panjang Merunjau Padeh, Rumah Panjang Mupuh Atas Sepauh, Rumah Panjang Rantau Layang Sepauh dan Rumah Panjang Pematuh Betong. Dan Rumah Panjang Mupuh Atas telah menerima bekalan tertinggi ya, sebanyak 292 kotak, dan seterusnya Rumah Panjang Pematuh 224 kotak, Rumah Panjang Merunjau 208 kotak, Rumah Panjang Tebalau Ulu 174 kotak dan Rumah Panjang Rantau Layang 120 kotak ya. Jadi pergerakan pasukan ke RTC Layar ini bermula 7.35 pagi sebelum proses pemuatan bekalan air ke dalam kenderaan pengangkutan ATM dilakukan pada 8.40 minit pagi. Dan untuk penghantaran ke rumah panjang terjejas kemudian bermula pada 9.15 minit pagi. Jadi itu yang kita kongsikan bersama ya, berkaitan dengan operasi penghantaran bantuan bekalan air bersih ya kepada para penduduk rumah panjang yang memerlukan. Ini berikutan akibat kemarau ya yang berlaku di beberapa kawasan di sekitar Betong.

Okey, semoga dipermudahkan segala urusan yang dilakukan, ya. Ini untuk rakyat juga, untuk masyarakat yang sangat-sangat memerlukan. Dikala keadaan bercerupu dan juga keadaan panas, ya, cuaca yang kering, ya. Jadi sama-sama kita beri kerjasama, sama-sama membantu kepada mereka yang memerlukan tu, ya. Jadi kerjasama yang padulah antara satu sama lain amatlah diperlukan, ya. 10.33 minit pagi. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, kita dengarkan bersama lagu ini persembahan daripada Aisha Redno, Marsha Milan, Adira dan Nadira Nursi. Lagu mereka Cinta di Akhir Garisan 2.0 Sri Aman FM.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dato' Yusri Abdul Halim yang telah menghiburkan anda dengan jiwa dan raga. Jiwa dan raga kita serahkan untuk negara yang tercinta. Baik, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Walaupun dalam keadaan situasi bercerbutuk semangat patriotisme, kita teruskan, ya, cintai tanah air kita, ya. Selamat lagi sambutan Hari Malaysia 16 September 2026. Okey, kibarkan jalur gemilang. Jalur gemilang yang kira identiti ataupun lambang, ya, lambang negara kita tu. Sama-sama kita raikan dengan semangat jitu, semangat berhibah, semangat perpaduan, semangat patriotisme kita. Membawa kita ke pukul 10.50 minit pagi. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan, sebab kita orang masih lagi setia. Apa dia pula kena tu? Ada yang baru bangun tidur, baru bersarapan, akhir sikit nak, hari minggu lah katakan. Ada yang apa, hadir ke majlis perkahwinan ahli keluarga, sanak saudara, teman-teman. Cek juga lah bilik-bilik kad jemputan kita orang, ya, tangga-tangga, takutnya terlepas tarikh. Ada orang kahwin hari Jumaat, ada orang kahwin hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang kita terlepas nak. Bila dah terlepas, kita sih dapat nak datang lagi, tapi kita boleh bersuah lah, ya. Kita boleh berjumpa dengan sidak, ya, menyatakan ucapan tahniah dan syabas lah buat mereka yang meraikannya. Baiklah saudara, susulan situasi jerebu yang masih lagi belum menunjukkan tanda pemulihan, semua sekolah di kawasan tercecas diarahkan ditutup, ya, mulai 7 hingga 11 September 2026. Dan ia membabitkan 563 sekolah menengah dan 84 sekolah rendah. Antara kawasan yang tercecas ialah Serian, Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, Kanuit, Julau dan Meradong. Bagaimanapun, proses pembelajaran akan diteruskan menerusi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang tempoh penutupan sekolah, ya. Okey adik-adik, walaupun kita orang sik ke sekolah, kita orang akan menjalankan PDPR. Jadi mak bapak main perananlah di sini, ya. Kita memantau, membantu, membimbing jua, ya, keadaan adik-adik kita ketika belajar, ya. Okey, kita teruskan lagi dengan komen serta ucapan yang menonton secara langsung. Bagi Tok, terima kasih banyak dengan kerja-kerja kita orang lah. Ada yang masih lagi di pejabat, ada yang malah kerja di rumah juga, ya. Ataupun di mana-mana ajaklah yang bersesuaian. Yang pastinya kita sik terdedah dengan jerebu. Sama-sama kita melindungi diri kita semua, ya. Jangan lupa pakai mask. Okey, kita menyapa siapakah orangnya. Facebook, rakan Facebook kita yang pertama datangnya daripada James Pengiran yang mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda, James. Okey, kemudiannya kita ada Induk Kanawit. Selamat pagi katanya dan selamat bertugas. Terima kasih Induk Kanawit. Dayang juga pun ada, Arita. Terima kasih banyak Dayang juga yang bersama kita. Selamat pagi, selamat bertugas, salam hujung minggu ceria selalu, terima kasih katanya. Kemudiannya kita ada Di Asan. Selamat pagi untuk Di Asan. Selamat pagi semua, layan je pagi ni, si ada keluar rumah, IPU udara masih kurang, selamat untuk kesihatan. IPU masih kurang, selamat. Si berapa selamat dah katanya, si sehat, ya, untuk kesihatan. Okey, terima kasih Diasan. Iba Vincent, selamat pagi dari Sri Aman. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Michael Almi, selamat pagi, selamat bertugas hujung minggu. Terima kasih banyak.
Robot Ganja Robot. Salam hujung minggu kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga sihat selalu dan selamat pagi. Selamat bertugas pagi hari ini. Semoga ceria selalu. Baik, seterusnya Roy Kuang, selamat pagi hari Ahad. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu, serta selamat hujung minggu. Terima kasih Jeffrey Anton Goki. Okey, yang ada itu. Okey, terima kasih banyak sebab mendengar. Azlan pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagi. Siapa lagi? Oh, Ram Lili. Ha, dah jadi pengulas sukan dah. Ram Lili, assalamualaikum. Yang ada DJ Azimah. Azimah hai mangai yang bekerja. Hari tu Amy bekerja. Esok adanya, insyaAllah. Selamat berkonti, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seri Aman FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas, bercerebu masa tu. Di Sibu rasanya masih lagi dalam kategori sihat ya. Okey, Joanna Ahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bersiaran. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Joanna yang bersama di Facebook Seri Aman FM. Timbul Tawau, siapa ni, selamat bertugas katanya. Assalamualaikum. Ujoh Chaung, selamat pagi, selamat berkonti pagi Ahad. Cuaca cerah di di pagi ini katanya. Okey, terima kasih banyak Ujoh. Double Angkir Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas ceria-ceria selalu. Dari Batu 15 Kuching Serian, salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindown Eddy, siapa lagi, Induk Kenawit, Bulan Pengerinduk, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Stemmer, Stevie Stelov, Maslah Loso, Jaiton S dan juga biar-biar. Salam ceria buat semua dan jaga diri. Terima kasih. Okey, Roy Kuang pun madah, thanks. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sama ya pagi tu yang telah pun beri ucapan ya untuk rakan-rakan, kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita orang, saudara mara yang jauh di mata ya. Salam kejauhan, salam rindu yang berpanjangan ya. Okey, jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya, sepanjang kita bersiaran secara langsung 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita. Rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan. Dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

Terima kepangkuanmu ya. 11.13 minit pagi masih kita bersama untuk jam yang ketiga, jam yang terakhir Spektra 912 Warna Harimu di Seri Aman FM. Dan masih diteruskan juga untuk program Jalan Rahmah Madani di sekitar Seri Aman dan Betong ya, untuk hari itu ya. Hari itu merupakan hari terakhir lah ya untuk program untuk dijalankan. Jadi kita nak nanggar jua lah di sini lokasinya. Untuk Dun N28 Lingga diadakan di Sin Yueh Tai Maludam ya, bermula jam 8 pagi tadi sampai 3 petang kelak ya. Untuk Dun N36 Layar bertempat di Jimat Betong jam 9 pagi tadi sampailah ke pukul 8 malam kelak ya. Itu antara lokasinya ya. Nak semalam dengan hari itu, dua hari yang lepas telah dilaksanakan ya. Iaitu antara lokasi yang terlibat ya, di Lingga, di Dun N28 Lingga dengan Dun N36 Layar, untuk lokasi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Seri Aman dan Betong ya, yang dijalankan pada minggu tu. Dan kepada anda ya, ataupun masyarakat penduduk yang berada di kawasannya, jangan lupa pakai mask semasa kita orang hadir ke program Jalan Rahmah Madani Seri Aman Betong tu, sebagai ya langkah perlindungan masing-masing ya semasa berlakunya jerebu ya. Okey, program diadakan untuk membantu ataupun tujuannya membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Untuk kiranya melalui penawaran harga yang lebih rendah lah bagi barangan asas. Kita nak cerita sikit barangan yang ditawarkan, termasuk berbagai barangan keperluan harian ya, makanan asas macam manok, ikan, hasil laut, telur, minyak masak, tepung, beras, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan barangan bukan makanan, barangan penjagaan diri, pembersihan rumah, lampin, pakai buang, keperluan sekolah dan juga ubat-ubatan. Ya, antara barangan yang termasuklah untuk program Jalan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong tu. Keperluan asas dan juga barangan bukan makanan yang boleh kita dapatkan lah semasa berlangsungnya program Jalan Rahmah Madani ya. Okey, itu semua informasi kita bersama menerusi Spektra 912 Warna Harimu di Seri Aman FM. Dan 11.45 minit pagi kelak kita akan berkongsi jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu, khususnya kepada kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar zon 6. Baik, semangat seterusnya. Ini nyanyian Zaki Yamani dengan Lekas.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

MTM teman, setia anda ya, masih lagi bersama lebih kurang 27 minit sekejap lagi kita bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu untuk hari itu. Saya nak kongsikan juga mengenai ramalan cuaca sekali lagi untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi dan petang, diramalkan jerebu, dan pada sebelah malam kelak dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Dan untuk di bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan jerebu, pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan malam diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat ya. Suhu 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Perkongsian kita Mbak, kita bawakan daripada Map Malaysia ya. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan bahagian Betong untuk hari itu, hari Ahad 6 September 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, ini yang terkini yang kita nak kongsikan bersama, yang kita muatkan dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Dua kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan sangat tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi, saudara. Menurut kemas kini portal Jabatan Alam Sekitar Malaysia, ia melibatkan daerah Kuching dan Sri Aman dengan bacaan indeks pencemar udara 223 dan 215. Manakala 10 lagi kawasan berada pada paras tidak sihat, termasuk Samalaju, Bintulu, Mukah, Samarahan, Serike, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri dan Limbang. Kapit pula merekodkan satu-satunya lokasi dengan bacaan sederhana 98. Itu info terkini mengenai bacaan IPU ataupun indeks pencemar udara. Jadi IPU Sarawak semakin baik, alhamdulillah. Hanya dua kawasan di paras jingga, iaitu di Kuching dan juga kita di Simanggang tu, di bahagian Sri Aman ya. Okey, apapun kita selalu menekankan, menasihati supaya kita tu menjaga kesihatan masing-masing. Bila berada di luar, gunakanlah, pakailah pelindung penutup.

kesannya tetap ada, kesan daripada cubu ya tetap ada, ada gejala, ada tandanya. Jika berlanjutan sakit kita orang, boleh dapatkan rawatan ya di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Jadi pihak Med Malaysia akan terus memantau keadaan cuaca dan juga kita dapatkan ramalan serta amaran cuaca terkini daripada laman sesawang rasmi, dapatkan cuak di aplikasi My Cuaca serta media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak tahu apa bacaan IPU yang terkini lah ya, sebelum kita orang meneruskan perjalanan ke mana-mana destinasi. Kita tinjau dulu ya, sebelum kita bergerak ke mana-mana. Alas tuju kita orang pada sebelah pagi tu ataupun nak ke tengah hari ataupun petang kelak, perancangan perjalanan kita orang ya, perlu diatur dengan sebaik-baiknya ketika musim jerebu berlaku ya. Baik, rencana jiwa ini persembahan daripada Hazami untuk pilihan yang seterusnya.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah ke berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Naka pukul 11 pagi tadi, dua kena menua ging rekod ke angin di balat namana ke Pengerai ianya Sriaman, ting rekod ke IPU 217 ngga Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU Batikas di namana ke Pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri Ngau Limbang. Berbangunnya kapit ngerikut kangin di Jelania Pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu Ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau Ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mengukur 63 buah sekolah primary hingga secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari lima tu tadi ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tila ke Tegal Menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 130,953 ikut nembia serta 93 buah sekolah secondary ngau 107,350 ikut nembia. Pemansang Modal Mensia ditetap menjadi tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Runding serta bisi Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat di setimbang. Perintah Sarawak Megah dekat seruran merisuku ngagai pengawak di ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwatta Imam Malik di Kuching. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerampuang Sepak Takraw bagi menua Sriaman PES TASA Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerampuang Sepak Takraw Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur maya awam besai nintiang tahun PPS kalai bala ketua Gerampuang tu megah sama dipilih megai pengawak sidak ke tempoh 3 tahun tika data itu ialah. Dato' Ismail Abang Safi mengkiang jadi Presiden PSA sudaya kenadai orang Laban, lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden udaya ke sama menang badarat pengudah 2 ke orang bukai mata diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang penguraya kebulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udaya kebulih 17 iti undi. Mengenai berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, udah tu Nros Kawak Ngelat tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai Tau ke KB, hari YFM Ban RTM Kuching.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang reja booking ke Udara Berlengau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Yang datang bawa aku dekat Berlengau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali itu aku dekat Berlengau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ame dah masa awak kita bala peningah. Kita ngau ke pengari-pengari, ngau ke pengurus program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku bakal ke tengah hari tu. Kita berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh kemarin Nana megana Nana. Oh, nyat tadi Nana kati gaya sebuan kita Diana.
1: Gaya sebuan lagi mengkang tenen Niki Gerik kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Satu yang
0: dekat
1: kos
0: 10
1: tadi.
0: Apa ne? Okey, jaga pengerai na. Okey. Ha lagi kita ninga berita hari kita ke lagi. Laban
1: nurun ikai
0: na tentu. Nya kebuah ku ninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangga. Ha lagi lah nuan cerita au. Enggak bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang agai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nian.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okey, mana tu Nian Gabby. Hai, baru bisa punya ko DJ Bana sarinya exhaust kunyo dah. Hancur.
0: Nah, lapan sebuan tau aku.
2: Iya.
0: Berita sebuan kita.
2: Sama baka IPO di Miri tu Niki baru tu Gaby.
0: Apa Niki yang kita kiat dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPO Miri 17 lebih ya. Sari tu Niki ngagai 184 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Niki nya?
2: Iya.
0: Okey, ngarap ke mah menya baduk meh pergi lah rusak hujan meh ne
2: aja ke hujan mak meh kita menua sesuatu ne
0: aman okey hari ya. Miri kita ke Limbang sigena berubah Limbang tau mana Sabuang tau. Hello mana Sabuang man. Limbang hello hai, Hana
3: mana
2: kini Sabuang no kita tanya
0: namanya.
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana kita.
0: Dek, anang nyabung Hana. Dek, saya tahu Sabuang.
3: Semua belum tahu. Tahu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan setibian yang nundek dengan kemarin.
3: Nama ke kemarin. Aku kemarin lawan ada ngigak kita kemarin.
0: Hukum ya lagi, hukum ya.
3: Lagi, benda siapa lagi.
0: Sebuah kita dia berkena gaya ayah itu. Sorry
3: tu. Ya, betul tarik nen. Penting ini dia kegaya sebuah nasab kita di Limbang tertarik. Ya, leban coba minggu ni kemarin gagal. Nada ini kek itu ni kek kemarin.
0: Apa ni kek makan kita tahu.
3: Dia tu nyu ni kek. Dia tu nyu bercorak kuning ya dia tahu.
0: Okay.
3: Nada pengemarin.
0: Aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Amat saya aku kasih aku medak bala orang ke penjual nen.
0: Nama ne?
3: Nama nanti lama punya kita nanti maya hari sebuah untuk teri hari angat teri buah rian teri biar merkeh bagian deh saya.
0: Oh ne. Nada
3: itu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh,
3: jadi ke penanggul.
0: Lama kalau angat deh.
3: Kita orang ulu deh. Ya hari kalau angat hujan nada beda boleh setitik atau hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin nak gak kemarin.
0: Nah, apa pihak?
3: Okay.
0: Okay. Ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine kan. Maya durian Christine. Ya di Sibu maka aku ninga musim buah. Maya buah di Sibu. Okay, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita selanjutnya Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasi nana. Kami sebuat bisnis kedaknya. Pada kuang ketika sebuah Dua nanen mana mah?
4: Oh, kak ya, laban orang ke bise asma tu tadi.
0: Ah, sama.
4: Nama kak jaga diri. Aku Maya baru pun sanya dua malam tu turut senak sepuan. Laban namanya laban. Laba asap kita itu tadi ngasai kering-kering nak ngena pemampul ya. Ya, ya tu untuk kita mendak kena ngena face mask ni korang pemampul hidung mulutnya. Tegalnya ameh takut.
0: Ngena N92. Nan.
4: 95.
0: N92 kita. Okey, aku lumpai, lumpai ngenaknya lagi. Laban aku nak tahan aku laban aku asma maka. Aku kita ke UPS pun sesepuh.
4: Ngena 95 nya dia nyamai ke sepuh.
0: Oh nya nya pia.
4: Nade ba aku mana nemu orang. Nanti kita ngena ke utai ke ukai ukai 95 nya kak senda sepuh. Jadi ya ke ya ke mana ge nya nyamai ge kita sepuh.
0: Ya ba aku. Terima kasih ke info nan nya. Alaman nuan dulu ngena aku asma nuan pas asma nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngikak ke lagi
4: anak nak jaga diri melaban utainya nak ada pedak dia masuk ngagai paru-paru kita
0: aman nyak bagi ke kita ke asma bala peningai ya Siti info Ali Sharon jadi kita buat ke Sri Aman pun papa aku nak berubah Steven
5: ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang kita nya. Hey. Steven and the girls.
5: Selamat tengah hari. Mana berita? Tajapan Sarito nombor 2 habis turun mimin hari kemarin 227 Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah aku ninga nanti di ninga Rajesh tadi bisa macam akik ngerekod tanya namanya IPO ngilau kati
5: ya. Ngilau kati banyak agak ngeroga
0: agak
5: tajam
0: yeah. Bisa nurun
5: agak pala dua
0: nah agak pala dua hanya mak aku okay hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga pengelola program ya ke kemarin bulan kita jadi dekat bulan aku Sarito kalai kami dekat Berengkah ngau ninjau Sarawak kita dekat ninga berita-berita ke dekat di kunci bala pengelola program kita ngunak ka uliah seminggu tok ngi ka berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari tu. Jadi tengah hari tu siapa ka dulu tau ke kita ngasuh event dulu.
5: Aku mendudi.
0: Ke dulu deh event nak kala dulu deh.
5: Okey, terima kasih nen. Di mana nen Sarito? Eh, neng awak?
4: Oh, sangat nen Sarito.
5: Nek nyadena. Saya tanya lagi,
1: selesai tersebut orang pulak.
5: Okay. Ya terima kasih guys semua kita yang bisa menjang kami sebentar.
1: Ian Brenda ngan nyaja Ibian jangan
5: mohon. Nasib sentangnya nak dengar nian kemarin nih.
4: Aluna munyi kaban.
0: Nama ya. Sutana ya. Berdawi bin, berdawi bin.
5: Oke aku kurang.
1: Kami tiga aja nemu.
5: Oke terus kita berperinang dulu meh sebentar aku berengkah berkunci ke berita di Suyaman. Oke, itu lagu dari Genevieve Lenya ditundek nuan.

0: Ya, lagu pemungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu kedai kumbai di Tunai Doan hari Jenebi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seriaman, YFM Seriaman berkongsi ke berita. Tiga bengkak berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang kebekawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuh ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yuweh Tai Meludam. Pihak muka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur muka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Sri Aman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi, nyentuh ke 6 lemai tu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 betul. Dun N36 layar hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 8 malam tu lagi. 8 lemai tu lagi bak jimat betul. Yang berita ke terubah. Lalu berita kedua, ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kedai kumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak mega JKKK Rumah Panjai diatur bar rumah karin nangam menjual ulus kerang lubu antu. Pengrami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubu Antu enggau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. 7 program biasanya kena negap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua to kelebih age. Lalu pihak mega kelebih age senentang sidak ya ke Tuai-tuai Raban Bangsa ya kenyadi pengerapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di Kemansang ianya nyadi pengari komuniti. Ngenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu Pemansang Menua Direk serta juluk ati komuniti ngagai pengari pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah ia kepatut. Nyalai ko yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Pemansang infrastruktur di Menua to lebih hake rentayan jalaya kelikun baulus kerang dekat terus di Kemansang diatur kena ngemujur kage pengawak mindah ken kita serta pejalai projek Pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubantu megak madah kerjasama antara Tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K Komiti Pemansang ngau pengelikun genturong peniau patut meruan bisik kena ngemujur kage pejalai Pemansang di Menua Direk. Bah program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nangam jual RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nangam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual hari belanja 2027 kena kemujur ke agih pihak menganyukung program Pemansang Community. Bila datang agih program untuk mayanya program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akui Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban Opis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke mega sebengkah program ia kediatur kemarin mega 5 hari bulan 9 2026 Kalai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembia Lumba serta Pemansang Orang Dagang Sarawak ya ke megak Kaban Konsol Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Jadi ko yang berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak bekawal ngau Biro Indo lebih maksud ke penerang bab program tu ko yang penumbuh Biro Induk Bagenap Rumah-Rumah Panjai serta genturung pendiau amat berguna kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Induk kelebih lagi bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung pendiau. Lalu pihak mereka Biro-Biro Induk di Menua Tok dikharapkan terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta mengangkat kage potensial orang Induk kena ngemujur ke pejalan pemansang menua ke pengelantang semua. Bila datai ngolok program tu kemarin ianya tahun plena Mr. Morris Anak Nayub penguasa upis tanah dan penyukat bagi menua betong pihak mereka pemanca Norman Ngombang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa dibagi menua betong kelebih lagi serta lebih 500 ikut mensia mayuh belak ngolok program tu kemarin. Okey, Gaby yang dulu hari Suriaman Kang Kasih tu
1: ya. Terima kasih Steven hari Suriaman kita ngueng ngagak Sharon Libin Tulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku berkongsi keberita kami di Bintulu. Dulu mari kita berperindang ngau titik lagu Ari Wilson Selekapadi. Padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peningat ke benung gulengok kita jam ke dia tu. Lalu berita keterubah ke berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu dan terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kawum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Samalaju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pintak pematut ngau penyampau bantuk antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Yang madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tatiang belanja rakyat. Yang megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif Perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Ini berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kursi Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tatiang nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Kuya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ya berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak ibat tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepang hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sita tun Jepang dalam pengawak negap ke pelajar ngawak pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku tu berkawul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim ajak lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 bak Stadium Muhibah Bintulu. Lalu tu minat terbuka munyikaku tadi ngagai 12 itik tim ajak. Lalu format pertandingan bisa 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya bak Halimah Musa bak Lumur Kusung 12-879-9771. Okey Nen, berita berkawal ngau Pekir Fusal bak Bintulu itu ujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu kita nguyang agak limbang. Limang Hana.
0: Sige dah ngadang kata Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih angka belum ninggal kita. Jadi sebelum aku mai kita ninggal berkongsi ke berita ngau belum ninggal kita ikut dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama lagu dari Anderson Galai. Okey nasib panjai begulai.

0: dan nasib Panjab Gulai Anderson Galai. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sriwan Sibu Bintulu Ngau Dimiri. Anda tinggal megang ngai belum ninggal kita ke bisi ninggal kita bawa Ninja Sarawak ke sekali itu. Jadi datu aku kuma mentas darabadas darabagas mai kita 6 station serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedaktiviti bermula utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkunci ke baca tikas ke indeks pengamah angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi itu ke pukul 12.30 itu tadi baca ke tikas pengamah angin kita di Limbang yang 160. Jadi ini ke hari kemarin. No? Jadi bila peninggal tadi kerindau ke dalam gaya hari tiap sebuah itu atau ke bisnis Sabtu. Jadi ramai kita sama bala nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawal berluar, kelebih lagi ungkup nembi amin orang tua yang kau sidak ke bisik penanggung sepot. Jadi nanti nadai uliah diseliah pansur di rumah, kita ke bisik pengawal guna ke sekabung hidung ke mulut, tingkeman serta tentu ke nuan ngirup air ti cukup. Jadi tutup jendela tak tutup penjan kita enggak pintu ngambil ke ngurang angin ti kamah tamo angin rumah. Jadi ke pemandu guna seluruh ni tiah ke baca indeks pengamah angin enggak jaku lalau ari pia bekoso. Jadi jaga diri, jaga pengerai lalu awak ke semua kita muruan likun. Jadi belum tinggal semua kelebih kini kita di Limbang itu di toko dekat kunci ke nya Siti Jakarta Sau nya vaccination anti rabies nda berbayar berlimbang untuk bulan 9 ke bulan September 2026 tu. Jadi juga tersau ke semua orang tengok buat ukui berpilih Limbang. Jadi program vaksinasi kena baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 sampai 15 bulan September. Pihak mega 21 sampai 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi sampai pukul 5 lemai. Jadi vaksinasi tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu ukui mesti mai kad mengala ngau kad vaccination ukui ku dah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti kad di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena ndak nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ngemendar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena ukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib ungkup semua kuai di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaccination tu nyadi cara nagang tibguna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies di tahu ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan dua kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpul kuai bukai abak kandang dua sedang pun. Jadi pesan tu tadi tak jaga tersau tadi ke seminar kita di Limbang aja tak di Sarata tak di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat diatur ba kampung Ukong ngau megak di rumah beti kampung Melimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu kena hari 2 aku. Dekat diatur ba rumah lana Engkasiang ngau megak ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 2009 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah hab mengarik ngau megak Bukit Gudang. Lalu kena 22 2009 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau megak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 2009 2026 kena hari 3 dekat diatur ba kampung Palas, ba kampung Pekalan Gurah, Bukit Serawong, rumah tangai Lubuak Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit, lalu diterus ke ngau ba kampung Lubuak Lasas, lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba rumah Steven Engkasiang ngau mega ba kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi pengawal vaksinasian untuk ukui nak berbayar tadi. Jadi bila saya nak inspection lagi dekat ngejuang lagi endur aku dah disebut tadi. Nah, jadi nyata tadi senantai vaksinasian. Jadi itu perkara di dekat dikongsi ke aku ke bila mayuah kelebih lagi ngai mensia mayuah kelebih lagi ngai raban B40 di lalau nyerta program PK B40 nerima servis meresah pengerai ngau merik lalau ngau nak berbayar. Jadi program tu ngambuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemusai guna nyidi tumung penyakit nak berampian apa kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau kanser. Jadi dengan program tu peserta berpeluang berpersa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai tu boleh mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu boleh ngurang ke risiko complication penyakit serta mendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindi harinya mensia mayuah ke patut dilalau anda mulai peluang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disedia ke. Jadi anda nanti diri impu sakit datai berpersa nemu status pengerai diri impu lalu ngambil singkang keterubahan menuju penghidup tiba pengerai lagi. Oh. Jadi sijual PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amin limbang di perambu itu sudah di perambu ke nanti hari bulan itu sudah ditetap ke ya, hangkup bulan 9 ianya 25 hari bulan 9 2026. Jadi ngagai bermenuh bukai maka tahu ngejung ngagai klinik pengerai indai ngau anak amin. Oh. Jadi nya tadi berita tik kedua atau ke perkara tik kedua dikunci aku. Jadi perkara tik tiga tidak dikunci aku ianya aku tukang kangau ngah personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngah gaya bala kita di dekat tempat agi anda latih berkarisma serta landia lebuah bermua bala peringat. Kelebih lagi ngah kita akan jadi MC, kita akan jadi tukang kangau kita deh. Oh. Jadi anda mahu peluang ngah bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia akan diatur. Diatur Kelab Recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2026 yang kena hari 3 tahun lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai kena diatur auditorium RTM Limbang ditumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandiak jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat mega bisik disediakan dekat di soal ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita jadi dengan seh penemu kita pengelandiak kita serta mantai ke personality kita pun itu nah. Jadi petanda tiba kawal atau telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti lebih silia lagi. Menyakut tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum peningat engkau kita semua ke sini ngak ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun tu timpuh tu cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyau hari tahun 1971 RTM Limbang udah jadi sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio tu jadi kapan kita di rumah dur kita gawak dalam maya kita dalam kereta tak ke di ni dia tahu laban dia tahu ke zaman kita zaman kita ke dah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh ninggal ke Limbang FM ke lebih lagi. Jadi untuk kesal itu RTM Limbang terus bergulai ngau bala peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat itu perjalanannya tadi bergulai ngau bala mayuah ngambil kita bisik sejarah kita bertemu ngau bala mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makan lemai aja tang bisik artis dekat merindang ianya Urai bisik ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisik diatur ke lalu tentu mega bisiknya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemandu berguna tu meh peluang kita berkumpul bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peningat. Alamak kita tahu untuk meja kita sudah bisik dah menggai dalam 34 titik meja tu dah di di booking sudah dibayar. Jadi tetap tadi ukas minat di Limbang je tetap terbuka dengan di Brunei. Terima kasih lagi kita di Brunei bisik nyokong pengawal kita lebih lagi buat RTM Limbang di top. Menyikap kau jadi menyikap kau kami ke uliah booking meja lepas itu lagi buka tahu telefon lagi nomor 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 atau ke tau PM terus Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngi kumpul pan maga tau. Jadi menyangka aku program itu diatur Club Recreation RTM Limbang maga. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau berita kita atau aktiviti kita dekat di kunci kakunen yang di pelabur gen wanen.
1: Ya mayu di pengawak di Limbang kan. Okay. Kita ngui yang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih Gabby. Okay. Oh, jadi sebenar aku berengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita berinang dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gisiko. Kaban aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merik Seramat hari pengadang inuan. Nganap ke murah rezeki belama. Aman sang tua itu ajah ke makin bajak ni Gabby. Makin kaya raja korang. Jadi kita terus buku lain yang kami sebut berawak ngelah tengah hari tang sebenarnya kita dekat menyang ke pesan tu dulu.

0: raba bangka Basrawa abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah bagi dan bangsa kan tetap seati. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat meri selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningat di YFM Iban Miri.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Hari Majak Besebun, Angin Majak Kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Iya, jadi si Ahmad pesan dari YFM Miri itu ngajai bala peringati di luar din. Kelebihan kita nanti nombor menjalai ke atau ke dini alam luar. Nanti boleh laban hari minggu itu ngai ke munyi korang. Nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi. Nadai ko ngautang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di limang tadi ne. Oh, jadi mari selamat tengah hari ngagai bala peringat kita pemegang IBN di Sri Aman. Gabi kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau pega Hana di Limbang, di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga itu berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu, ianya tuai pemegai menua Sarawak, ianya Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar, ngau Binia, atau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri berpias Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya Nemuai Merik Basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu Nur Merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngabini ya perhati ke gaya pemansang bertaman negara mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi bapalan warisan dunia UNESCO atau ke UNESCO. Jadi suai di sadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalai ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Nur Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke BC Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Jadinya berita ke cubah hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu, nanti diperhati ke bulan tu ialah, tengah bulan tu, bisik program pameran Mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawak ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalai ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu bala peningat bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 hari bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 hari bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawal dengan hari Malaysia inya kena 16 hari bulan 9 yang megak dekat mantai ke ngagai nembiak rebak baru dekat ngelala kagi serta nemu reti lagi berkawal dengan sejarah di menua kita ya. Jadi setiga program tu balap dengar berkawal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak Segulai Sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan bermenua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan hari menua Sarawak dekat nyual pemakai ti dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai ti viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelimparinya bisi mega program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau mega ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 mega. Jadi bisi dua itu kategori tu balap ringa ianya kategori ke cuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pemegak bisi program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisi nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita satu tujuh lebih ya tan sari tu nyo nikik baru. Jadi harap ke munyi kami 2 KB itu tadi ajih ke bapare tu Miri kita ukai semina Miri tang menua Sarawak tu nanti oleh hujan lebat ni AGB yeah. Kita pun kita kegawak jadi pengelola program tu nyu sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ni AGB ya. Ok, jadi ni tiga berita hari kami di YFM Miri tu AGB pulai baru nanti
4: terima
3: kucing.
4: Kasih Brenda. Jadi kita terus ke Sibu.
5: Ok, terima kasih Nen. Kita terus berita dulu dengan setiap lagu kita pilih kami hari Sibu setiap lagu lama hari Jeffrey Molly Anang Ngelebu Aku.

0: Okey, nyata ada lagu hari Jeffrey Molly Hanang lebu aku dikena minang balap dengan kita bawa ninyo serawak kita ke Sarito. Jadi kita terus berkongsi antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawak majlis perasmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 bak semoga hotel di Sibu itu muak ke pagi kemari lalu pengawak sudah dipejari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke Megak Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawak berumah. Lalu muak ke malam Megak udah diatur pengawak ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong lalu ke Pemasah jadi ke pengawak penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Dato' Ding Kuang Hing inyak kaban Kunsia Negeri N46 Meradong lalu di Sibu ke Megak kemari dia pengerami Borneo Culture Festival atau ke BCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitih ke Borneo Culture Festival tu nanti nitih ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyak tadi ngujung ke Borneo Culture Festival tu dilanjar ke buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Culture Festival tu dibuka berengkah hari pukul 5 lemai nyentuk tanggal pukul 11 malam. Jadi program Borneo Culture Festival tu banyak macam pengawak bisa diatur banyaknya tadi pengawak Bapak Panggau hanya amandang ke tanda asal serta modern Pak Megak Mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke di Kangau Amrinang Balamayah lalu kemarin Megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemari ianya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisa 6 iko sida ari Kalimantan Indonesia bisa engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai engau Borneo Culture Festival engau ramai jakok ke tahun tu ianya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawak kebisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur kebisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu Megak berengkah pukul 9 pagi lalu pengawak tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia lalu pihak Megak pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawak nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawak tu tadi sudah dipercari ke yang berhormat Datuk Insinyur Haji Yusof Haji Abdul Wahab inya kaban parlimen P206 Tanjung Manis inya di pengawak tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawak kebenaran diatur dia tu dia kerikuman kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari community Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah hospital Sibu pihak Megak bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawak tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kakai pukul 2.30 lemai tu lagi jadi kakai balam ayu kerikan nyalik darah nada salah kita datang kakai Star Mega Mall ya bak Zone Orange Orange di Sibu. Setitia darah boleh nyelamat ke Mayuh Nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawak ke nyadi kemarin dengan Saritut Nen, lalu berkongsi dengan bala peningan antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebuah itu. Hanya konsert Karnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 itu tadi tang ya sudah dilanjar ke ngagai setiap hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, tadi antara berita kami di Sibu Tunen boleh baru agen ya. Ya. Nanti berapa nyawa tu nek?
1: Nyekat sebakar magang kita semua tau.
0: Nyekat rewak ya
1: tuang. Hanah pada aku agen sendiri nana. Suai Steven.
0: Tanya penjerebu kita ke nape penusah sebun tu nen. Tumai yang mai fun run dia tu di Sibu itu nen.
1: Lama durian.
0: Fun run.
1: Fun run. Oh. Jauh amat durian.
0: Okey. Okey. Jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena kenam bahasa bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersrimai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Mm-hmm. Lalu fun run UTS Bubble Run 27 hari bulan 9 nya 3 fun run dia tu adalah bulan 9.
1: Kalau aku bisa hati kita ditau ke ngau aku anak anjuang aku tinggal nak bana tau anjuang suai Steven.
0: Ente kami entek kami dua handah enggak apa-apa kau kena kusir udah orang nyuruh kami dua.
2: Halo mai bekal tu ana.
0: Kan tu paran suai masa kena kopi.
2: Mai bekal tu.
0: Tidak ion ngi bian bagai engkau lihat gay deh.
1: Nah si kuliahnya tu buah mana ke?
3: Ente bermain.
1: Ada si nak eulia.
3: Ente bermain si bo dia. Mau aku diri Norway gitu.
2: Ini rau kami dan nana tu. Kami dan nana tu main orang itu. Iya, orang pun nyukung paling tegar kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngambil baju, pamam eh.
2: Pamam ni kepala. Ini buang kami midualnya ni buah.
0: Asal ni nama mana nak?
2: Nama betul nyukung punya nak.
1: Okay, sebenarnya aku berkongsi berita dengan para peningat minta Anuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningat mayu kita ingat ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita dengan kita.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah itu ya. Jadi hari kami di Kuching itu berita ke dekat di kunci aku ngau bala peningan. Kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke induk kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat di atur Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026, hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak ku aku tarik ya semengka pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke induk. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu ianya kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah KG pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Jadi Ngelicah ke penerang ke Dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau Binia. Nyari sama bisik datai yangnya Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya mana ke munyinya ngakai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega belak di Guluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngonya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat Dato' bak sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merek terima kasih ungkup Jalai Pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merek terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadila Yusof bahas bengkah penerang Facebook ada ke gempuruk besar tu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketuai bak partinya kelimpai hari ngatur kuyang 7 di pejalai ke PBB. Lalu tuju gempur tu mega dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil kemengkang relevan ngau serta mega ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tau. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningat mayu lah. Kelebih lagi engkau kita bisa datai ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tu tadi nyentuh 12 hari bulan 9 tu. Ni cek ke penang hari Sarawak Water tu dikena merik awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Jadi pengawaknya di pejalai ke berabu hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegaknya pengguna jalan aluan hari matang ke Kuching ngau kebukai dia lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Jadi pengguna jalan aluan megak dipinta licah ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mangsa palan projek tu. Jadi pernah kesilih berkawa ngau kanan tu ti dikenak lapan pengawal tu tahu di pedak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engka bisa rembus kita. Jadi tu peningat mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ianya bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar ya nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak. Jadi tu agak tertangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak. Ialah kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tahu nul Mesir Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat Mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atur pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningat ke bala pengelola program kita ke bukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu mana berita ke penudai.
2: Okey, berita kedua itu nanti pesan tu nanti kalau dah di Anjong sedang ada kotor jadi pesan tu ditujukan kepada kapal belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru, pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Hijau, Siung Ulu, ngau Ile. Nangga tebalu nguya terumah lesia nangga alat terumah rantai skuau pia mega kabalaya di dangiah kuak belengian bayang tasia mukeh rumah hunggai jale dije kabalaya di bintulu lunga joy lapo rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawet Srian Kuching miri ngau nia serta semua kabalaya kenalah di rintai ditu. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngetas sulit and yang luna anak kenawang tau ke laki sini anak itu tau ke apa yang teni tau ke apa yang dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karinam pukul 7 lemai baru mah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawak nyua entah balu. Nganya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau kapai tadi tau kapai anak jadi pesan tu panah ke pengawal ngetah sulit niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru meh Matthew Macar rantau panjai batikan sibu udah pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ngel pengawal nyua antebalu jadi sebarang penerang kesiliak adik kita tau bertelepon ngel Susan tau ke ini Siti balu mur 011-2352-26203 atau ke Julia atau ke ini ya baku lumur 016-861-4741 kayaknya tadi Nen yeah. Pesan ke baru diterima kami.
1: Okay, terima kasih ya Nana. Kita ke miring ke bisa berita hari kita di miri berita penuh deh
3: Rimiri itu empat bisa itu
1: terima kasih Brenda Hana.
3: Nana yang makan Nen okay. Kita lagi kita nyelepak ke lagi.
1: Okay, terima kasih ya. Ana Sharon di Bintulu.
3: Dah habis.
1: Sudah habis. Ya? Okay, Steven.
4: Nada lagi.
1: Okay, jadi kita ingui yang agai lagu peminta antara stesen kita berpindah dulu Sharon.
3: Okay, sekarang kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen kita berpindah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninga kita itu kebenar ya. Akik Muam Mari Miri itu lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Kenen. Laban kau dah nulung lebah lagu. Jadi ngaji kita bala peninga di Serata Menua ke ulem mendiang ke kami. Banyaknya kita mendiang kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaji kami yau ngaji station ke bisi bunglango kita bakal ke ngalih hari tau ngamik ke Richa hagi program kita ngamik ke kami boleh berandau dengan kita bala peninga ya program lagu peminta antara stesen. Jadi ba awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu. Okey, jadi ke bala peninga kita ya. Bukan saya ngasap, bukan saya Yohan kalau bayu nak telefon ya.
2: Okey, Uli.
1: 0843-53224 harus telefon kami di kondisi pun di kita dekat beberapa telefon ngerti ke Pasar Rindu hati ujah minggu kita bakal ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu datang dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi pagi dah tengah hari tu out tak lepas pagi mesej tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan setangan jadi Mbak Simon lagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ke penyangkai hari Achan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu meh ku ya ngopesan sama jaga pengerai serta pengelikun dia tu menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih. Okey, gal menua lamun sebuan nanya minum di lamun sebuan ya
3: I see.
0: Aja libian
1: start sudah. Okey, hari Stema Stevie Still Love Wancai nama hidayah. Selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ngkup ke Sarita Agenwan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi hari Mary Camilla. Dikena melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okey, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai. Pun nak mau. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman Nadai guna ngetan lagi. Dikena melina Alex Delta Bina Watabarau Samus Stevie Still Love Syasha Amanda Bulan Perindu Nurin Rosli Aungo semua kengelala meh. Terima kasih mayuh-mayuh di JAC ku ya. Okey, Yon, kita nguji nyal kangau tu Yon.
0: Okay.
4: Hello.
1: Hmm, siapa tau?
4: Oh, Charlie tau.
1: Ah, siapa?
4: Charlie.
1: Okey, Charlie ya, terus ngepesan.
4: Untuk turun fungsi kemadi kuliah istri anda jadi kan nama dia di sini luang dia lagi kita enam pintu je
1: padam ke dulu radio dia ni cale
4: oh panas hari tu
1: okey ke
4: ha panas dam apa
2: lagu ko ya
1: lagu hari acan lagi aku kayak penyangkai ko ya
4: ah dia tahu me belah tahu
1: oh iya jangan
4: tu okey lah okey bye
1: okey bye. Oh, kita ingat suai madam.
2: Nggak tahu meh, panas mari sama agak. Kerabua mata, kerabua.
0: Lamun sebuan nak.
1: Peniangan. Peniangan, peniangan lama sebuan. Okey, kita nyawat kangen kedua.

0: Hello.
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Ada Ibu tu dari Batu 16.
0: Siapa tu?
1: Tambul tu. Ya, Tambul dari Jalewia Batu 16.
0: Rambul.
1: Ya.
0: Oke, okay, terus
1: DJ Nana tu?
0: Oh, DJ Nana tahu.
1: Oke, okay, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
1: Kalau pesan tu?
0: Pesan ya.
1: Oh, jadi ko tu tunggu sibu Tenjeri Batu 16 Jalewia tu. Amin. Menuju ke lagu tu ngai ke ini biar aku dien di Selangor. Ada nama madiku Indira Johor Bahru. Danya tunggal aku di Miri jalan Senadien din tidak senian. Kalau tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kenya damia cara kalau di Kucing Sajuil Sabala ini biar aku pegerim maram pantun ngau pegerim maram ikan telah ngau pegerim ngau semangat ngau seminar tinggi ngau tiap malam ada tiga pegerim ngau semangat halo ngagai kita 6 stesen ngagai tanya DJ tanya DJ Kiwet dulu DJ Frenci yang ngangga limbang nyak DJ beli-beli ya
0: terima kasih
1: halo aja DJ Pano apa sih Pano
0: ya. Nah,
1: dah mana saya tu?
0: DJ cantik.
1: Oh, okay, kita salam gila, Salman. Sama ulang tahun nama Miri ke 61 kini kena.
0: Iya.
2: 61.
0: Terima kasih.
2: Kami
0: nak kami
1: antem
0: memang
1: tu.
0: Oh, terima kasih. Okay, bye.
1: Ada yang tak minta. Kira namanya nak dengar dek? Minta lagu Nda Semayang Amin Wan.
0: Ya siapa
1: kan namanya? Hari Niki Nesen.
2: Hah? Kaya siapa kan namanya kita wai?
1: Nah, nama me lah me.
2: Oh, ya nanti tangguh-tangguh hanya nanti tangguh. Walau me.
0: Panjai malamnya lagi. Okay,
1: bye. Selamat hari Minggu.
0: Selamat
1: hari Minggu. Kajimat pula ya, kek.
0: Kenapa
2: tak jalan lain sepun?
0: Salah silpang pula. Okey, Bapak. Okey, nyak tadi hari Batu 16 ku ya, nanya. Okey, Yon, Nuan kek nak tanya pesan, Yon.
3: Okey, nanti aku ku macam pesan dari Facebook tu, Ujuh Jauh, selamat tengah hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. 6 stesen panas di sebawah Jerebu besik kurang mimit ko ya au bayak minyak besik kurang mimit Jerebu lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindang di Rimpu Merindang di Rimpu
0: okey
3: au lagu Siti dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindang di Rimpu semua ke besik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya. Jeffrey Rahman selamat tengah hari salam ceria aku ya. Ngau nguyang ngage TikTok tu ari Rosita selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala aku ya. Okey nyak tadi nana tiga pesan di Facebook sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
0: Okey terima kasih ya nyari terus pernah kita ngau lagu hari ya sapa tadi aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nyatet lagu hari acan aku ke penyangka itu.
1: Iya, terima kasih ke seduai Sharon ya. Jadi kita
2: Kok jauh mat Nen. Sekini nih Nen, ke pasar nih Nen.
1: Benar aku gak ngejas tuh. Tadi udah ngejas sembala MCR tadi.
2: Enggak, mana buat Rian kini, mana buat tapi.
1: Ada yang boleh makanya aku.
2: Ngurek
1: kereta terengka rebakannya jauh lah.
0: Kenapa
1: ada peda
0: yang di kagau bapak kali.
1: Oke, kita terus ngaga Brenda di Miri ni Brenda.
0: Oke, oke bi, kira ke tuan mi anak ne.
2: Boleh.
0: Kira ni bu jauh.
2: Lama tu nak bersolo ni be.
0: Iya. Oke. Oke, okay, jadi ngagai balum ninga ti dekat ninga ke pesan Nuna Tito terus ngagai arus telefon kami di WFM Merito ngena nombor 427053 ya. Okey, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Determina hari rumah Joannis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Kau ya di tau.
2: Okey, guys, selamat malam megak.
0: Iya,
2: selamat malam. Tumbuh
0: tidur kita itu lagi bersebunnya. Aku mai lagi malam enggak?
2: Petang, petang tadi aku dah jarak.
0: Okey. Betul, tadi enggak jauh ganya. Oh, jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dekat merindang animate di selulap betul biar mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin nyada ngau Alexis David Biju di betul ngau biar mega Wellington Imai Richa Unup di simpang ngau ke Bukai ke bisik di rintai ke hari tu madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia Madani serta salam sejahtera okeynya pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan ngawak hari nama tu DJ ku ya bersegmen lagu permintaan Tourist Station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengak hari Anthony dekat ngatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen ku ya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu terima kasih DJ okey awak sama-sama ngagai Indo Kenawit tu udah nyatu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalai Linga minta masang tok ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya yang nak syasyak manda induk Kenawit yang mereka Magdalene Isan ngau Meng Banggi Manduh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum kau ya pesannya ke pengerai ya anak nak ngirup air oh okey awak anak bersebun dia tahu yang nuju kita 6 pintu okey ke situ tu yang ada ke hari bulan pengrindu selamat ngelih hari ku ya minta debah lagu Maligai Pengrindu Mega hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kabar belayan di Sebangkoi Serikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Inai Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin ke Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekarang pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang ana.
2: Okay, terima kasih B.
0: Ya, nama aku tadi di okay nuan tu Ana.
2: Nyawat ke pesan nuan nyame okay, mau kita.
0: Okay.
2: Jadi itu pesan rindu hati. Bisa diterima kita di Limbang FM itu. Inya itu Ari Robina. Kya Dara lagi buat lagu peminta Trans Station. Masa lagu sanggup aku. Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan. Ya. Jadi itu situ lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku subah hari Rick Anderson dituju ke semua kawan belayan di Limbang harapkan semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu ke Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangat ada kena win Jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita. Hari ini sabai semangat hari DJ. Selamat hujung minggu. Main lagu Winnie Albert kena merindang semua. Okey, atau kita ber-TikTok. Atau hari... itu deh. Hari kena yang pernah mata. Jaslyn. Sama lemah DJ. Hari Mak Jerry Miri. Okay, abang nak makan lansat dan jong ipar tadi. Sampai dengar buat itu alawah lah kita. Mungkin berlansat. Yang kuang kami juga. Itu hari Shanda. Lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ah mau ke ya. Okey. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapo lalu aku ajak lagi DJ ke. Kena mendang sedap sakit dewat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundang ke tau. Kendi ke dalam wat nak tahu tar ke lagu. Nak tahu nak tahu bising menyuk kita. Tak igaram kendi ke. Atur
0: ke. Kena earphone au ah.
2: Ke gak dia tentu apa. Pala perancak malah banyak.
1: Sangka baik.
0: Kau
2: baiklah.
0: Slow tak kemiat ke ya volume-nya deh.
1: Bermain.
2: Ngarap ke
0: mana dia kalau sunyi deh Yun. Tikal sunyi layan tadi ingat kita lagi.
2: Mana ni ngotot saya ni baik.
1: Laban. Aku dah kalah masuk hospital dah sikit bisa dengar radio. Orang sepiak katil aku semua miat pasal saya. Ana ngomain ada.
2: Mayan nak sono belaga ur tadi Yun.
3: Bedau main game.
0: Au au.
1: Au.
0: Bedau ti orang ke
2: bedau. Oh, majak jauh le tunai nah.
0: Oh,
2: ni gak memang lama kecampak keninga ke kuntinya. Nama dia berpintu kunti dia ne.
3: Dah pukul 2:30 jam dah saya lagi.
0: Kata pintu.
2: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah, dapat.
3: Pintu dia.
0: Halo, jago ke penuh dia lagi.
2: Ya. Halo, simpul ke lagi. Nak kena menyimpul lagi nyimpul jago ke. Aku mereka awak ti macam 3 lagi ya. Sarin nanti itu Facebook kita nah. Semua kita bu Facebook tadi itu Bennett selamat tengah hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baro Wak Pakan tau ya. TBC minta lagu nak branding laban matahari ya. Hari manca. Dikenal
0: Brenda Rempo
2: serta ke laban. Aku nak me. Kak ya baik bre bu buku nak ngai jadi nak uliah tanya.
3: Lawan sedai.
2: Tori Noragat. Angai jangan nyebut celum bin, nak tahu bin,
3: nak
2: tahu body shaming bin. Okay go. Tari Noraga sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal ke tengah hari tu. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya materi What Rock. Ya, dikena merindang, semua berlepar anak menantu, cuk ngau semua, bala orang tengah lalu ke bukai, pesan harap semua terindang. Serta sama belalak bau jom minggu, hari SK Ulu Durin, kibak sibu, ngau siti dah gih. Ianya lagu lagu juga hari Clarence Midan semangat hari DJ Ana hari pakan panas bisa hari pakan hari itu DJ minta tebah ke lagu hari Ramless Water Puntan kena merindang semua peninggal ke FM ke kali hari itu lalu menuju balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Erin di Hospital Limbang lalu menuju kita 6 pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari itu. Terima kasih DJ jadinya terus kena pesan nanti kayak kita yang lebih nak ada roti puan gitu lebih
0: kaki malu saya dah tu Hana
2: malu sedang kau sedang sama mana sama malu sedang kau tua kedarang tu neh neh ngawal kau
0: kena malam ban lagi bersebun jadi kira ke sampai tertemu telefon merti tu neh
2: sama sama lagi kerabu mata tapi neh ngawal kau ngambil ke kami dua bi nyangkai bati kita agak jadi kita ingat ke lagu ke pesi dipinta belum ingat kita tu lebih udah kalau sangkai bati arisan lain yeah.

0: nya meta deui bae maneh urang ka baro henteu nya mah bisi urang ka baro urang kalamaanna nikah geus siga bae bekaban baro
1: bae nya
2: ulih
1: bekaban baro ne
0: ulih geuni cara dinga dulu kita mah bekaban bekaban kinya ada kita bekaban aja mah teh kudeudeh meta meda sigi ngai
3: Saya kalau tisu,
0: tua
1: tapi nanti ya nanti pun dulu nih keninya
0: kita berkapan tengah nasi tetap jangkam kenya tete tanya pedih tinggi ni hati kita nang tetap jangkam nang jauh orang nang orang
2: apa kau ya kau yang kau nya
0: pengingat aja jauh ke tisi
4: mangkal ya hanya deh
0: Anjung pula baru pernah jumpa kita ya kita bisa 25 minit lagi sebentar nen untuk penjalan kita itu.
4: Okay,
0: nyajen nen.
4: Kayaknya tadi drama tidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas Steven.
0: Gaya sama di. Oh itu ama berjangkam semua itu lagi.
5: Ya sikit ngai ya. Kita itu ni bisa kalah.
4: Ngai kowe. Okay. Bisa orang telefon tau tuan nyawa dulu.
5: Okay.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
6: Hello.
5: Hello. Siapa tahu?
6: Ari kelai tu satu.
5: Bisa tuang?
6: Pita itu.
5: Oh.
0: Pita ucuang.
5: Nama berita?
6: Bada saya kita bada tebalak amat jerbu itu.
5: Oh, di bawah pasar.
6: Hah?
5: Di bawah pasar.
6: Bada ek pasar apa ada nama pedal tadi petang loh.
5: Oh, balaknya petang. Ada main lampu picit.
6: Bada saya bilang deh, pagi-pagi dan itu pedal besok ayau.
5: Oh, sini lampu picit.
6: Ayah lah.
5: Oh, terus pesan.
6: Pesan aku tu kudu kan aku dengeri dia ni babat tulu eh kau kada tai menua di tengah de Jakarta tai tau ada tai
5: Jakarta okey
6: au Jakarta ke Rawun
5: udah nyampe
6: jadi kita ha
5: nah dai kau terus ka
6: au di tuju aku bawa aku majau dia ada selalu gelap panas sudah ya bang tadi tebal amat debu bawa kita tahu
5: mamai
6: tahu dah minta lagu sikit aja tu nama kau ke minta tahu dia aku masang ya
5: tahu
6: Jabang aku lama mana kalah ni lagu mana dari ibu bukan minta atau minta pasang
5: tahu
6: Rapi kita ketik 6 pintunya gerai ni nak nak kata jerbu tahu
5: gerai
6: gerai lagi ya semua ya sampai kita segerai aneh kelalu maksud ke tanah ya aja lah
5: oh terima kasih ya
4: ya ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja okey ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya 08-2258-634 bisa orang telefon ke Ben?
5: Oh, sahabat baru. Eh, baik, nanya aku.
4: Anak baik, bisa sih. Bisa? Sikor
5: lagi. Okay.
4: Hello.
6: Hello.
4: Berapa apa
5: ya? Siapa tau?
6: Sam tu lagi sebuah tu.
5: Sam.
4: Jawab ke Mimik hari radio, Sam. Nyama pengujuangnya. Sikit kenyak ya, pengujuangnya. Harap ke kita nyawah ke diri dari radio laban bala peningat kita kat nan ingat nyawa silak ya tang bila kita nyawat ya nyoba balut nyawa silak eh okey kita terus nyawat kang hello
5: hello siapa tu
7: hello
5: siapa tu hello
7: Iban dari Bubuleng Pauah
4: Iban ku ya
5: nama no Iban
7: Pauah
5: orang Bubuleng
7: Pauah
5: Oh, ngelala DJ Yon.
6: Ya, semua.
5: Nama berita orang boleh yang?
6: Mana?
5: Mana?
6: Angat.
5: Angat.
6: Tahu.
5: Nada minta.
6: Angat. Ada hujan.
5: Okay. Nama pengawal dia tu?
6: Lemak dan ada hujan. Nada hari itu.
5: Nada minta.
6: Berumah, hau rumah.
5: Oh, nama lagu kat di pintu.
6: So nama sang lagu. Nama lagu. Anang Kiruah bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kain Anang Kiruah bin. Anang Kiruah.
5: Amai. Okay. Tujuh ke siapa?
6: Nanti lagu tu, lagu tu tujuh kong gai. Lebih aku buat jitu belabak dia. Nggak jalin kabanku dia gak lu kabanku diri ya ngau ani tanawai ba gerbai dia bawah aku ngai ini mit ba sulap ngai semua meh kaban ke ngelalo
5: dijegep ya
6: ikut pesan harap ke jaga pura diri
5: ya
6: dari panas
5: okay. Mungkin
6: wandil
5: okay, terima kasih ya salam kita dengan buliang ya.
4: Kaunya tadi peningkat kita udah hari aku nuan hari nuan dia bien.
5: Okay, aku pan nyot kangau tu. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
3: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
5: Nama berita.
3: Mana berita tu?
5: Ke mana tu?
3: Dekat rumah, enggak baru rumah.
5: Rumah di ni.
3: Bebasnya kan dia cerita.
5: Ya
3: aku cek lanjur doai nih ya aku melayu.
5: Anak lanjur ngetul lo.
3: Nyana nama jago iban nage ilah.
5: Oh, kati kau ngau udah belajar baru.
3: Nah, dah lah.
5: Masuk kuliah. Okay, nama pesan cerita.
3: Sebab aku pesan dulu aku ngasih sih masang lagu lagi.
5: Gua apa?
3: Tanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadai badan. Keterubah ngaji tanam. Mayang jerbo tanang sarang irap ai anang kalau keluar jaga pengerai.
5: Amai.
3: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu di sungai kerubang sama pekai. Aka mampu bersama Rinda ngage sida dia san tamus Valentino Pol ini darah bayi Linda Marcos ngage sida terselur nujung lama tu kabu pesan. Yuna ingat nama tidak. Ngagai sidanya tadi ini logo nama berita ini logonya tenggelam ini logo itu lawa ini logo lagi ricau no apa itu ngagainya enggak apa wan enggak terima kasih kapten sedang lama tu ngagai geruk pantun ingat lagi lagu ko lagi
5: okay terima kasih Arumina
3: kita enam
5: oh
3: sama.
5: Kebalap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sri Aman 0833255436 0833255436. Rengkah berkongsi kepesan di Facebook to Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ari ya aku ya ditujuk ngege semua ke ngelala. Panas kami di Kenawit. James Anyau tu Ari Kenawit. Ini kumang ke skeleto yang natai ke pesan beri selamat ngelih hari harap kelantang dalam semua pengawak kita ya kenglala ini kumang ko ya harap ke semua kamu melayan kenglala gerai panas kami bakapit minta pasang ke lagu hari Linda kemarau panjai lalu tu pesan hari kawi kurus dituju ke yang agak di jihanah mana lagu kena pilih ya tadi ko ya hari endo darah limbang FM ko ya salam kenal ko yang gana hari kawai kurus.
0: Terima kasih.
5: Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari tu ku ya. Selamat hujung minggu ke semua kenglala. Lalu tu Jeffrey Jeff. Batu kawah kucing. Selamat ngalih hari ngagak kita di 6 stesen. Minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona. Tau ke Duna dituju ngagai semua kaban Facebook pihak megak dituju ngagai Lemah Thomas nama berita ku ya lalu genuan serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi ko Jeffrey Jeff jago pesan harap kesama terpelindang mendiang kelagu pihak megak mujur dalam semua pengawak ujung minggu to lalu to Siti to sebetulnya nanti kelagu Sindun Idi Aku hari merodek tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua yang kengelala Sindon Edi. Okay, Nen. Nak mesti pesan dia, Nen?
4: Nadai, Dito, alu pada bisik pada telefon.
5: Okay.
4: Pada bisik pesan.
5: Oh, terus masang lagu, betul nak?
4: Tebah
5: ke dia? Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silat Skim sekarang dia pian megam Miss Pundut ngau Miss Aming bisi minta lagu Ari Hendro kalau ngenang nuan berari.

0: Okay, then yang lagu hari Asyaman gawa kucing sebedau ngagai nuan baru tu nen ngatai ke sitik pasar inuati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ko yang break pesan selamat terima kasih yang menyadik ya ngau ipar ya di suratu ya ko udah ngabas ke sekarang tadi harap kesidak barantau jalai bejimat data di kucing. Okay, nyajak nen.
1: Iya. Yeah. 8 jam kita lagi tubah tau. Jadi berketuk atul pejalai kita sebuat tu lagi out.
2: Jadi okay, bos.
1: Mengenai bos kutai. Jadi kita balap ninga ke bisa mulai kami jam ke dia tau. Kita tahu telefon dini-dini aja session radio kita. Buka beranau dengan siapa-siapa. Lagi kami 6 tu ngelanau kita out. Biar mereka tahu nganjung pesan dengan siapa-siapa.
0: Korek saya bos.
2: Ini yang ngelanau kita.
1: Kami 6 tu kan ngelanau kita.
3: Betul deh berdaya ya banyak lagi.
1: Ya banyak. Enggak bisa kita dah berkijap kini. Telepon bala kita sebuat bisa.
3: Sampai bisa tang kira ke nama tu kita nyual nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427-53
1: ya
3: Pak hari miri
1: ya bisa ulang telefon tu kita buat nyawat
3: ya
1: hello
4: hello DJ
3: halo selamat tengah hari
4: ya. Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Salah lima pintu ya. Enam pintu. Tommy hari kapito.
2: Hari kapito. Senangnya ikut kemarin.
4: Okey. Madah ke nama menua kami tu mana? Dia tu DJ. Mata panas. Nyo mana? Nyo nada mira. Nyo uleh meda langit. Nyo biru. Syukur minyak DJ. Puji Tuhan.
3: Oh.
4: Ini Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang Hana.
2: Ya, ko.
4: Ya nyebut tadinya nama penamanya nanti boleh berkabar aja ko ya nak. Nanti penemu aku nanti kita udah nanti udah belekat DJ Nan DJ Hana dia sampai enggak sampai tahap dia. Sampai ngasai ke ya. Boleh nyebut bekerja teh bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku nak boleh berkaban dengan orang maksudnya. Nanti aku mendah muaya. Amat sikit. Kak bukut ku ya.
3: Apu?
4: Ya, tiga dendam munyi polusi and dendam tak padam deh.
3: Nah,
4: lapan udah medih kati kita. Medih kati kita. Nanti ngawal sebayan pen. Nanti pas sebayan pen bertemu. Tiga bukut aku.
2: Kenapa nemu tadi?
0: Nah, suara berbukut dia. Nah, suara berbukut.
2: Nah, rasa kita bukut dia.
4: Yang penemu aku ini.
2: Ya, betul. Betul. Penemu sekali sih tahu. Betul.
4: Iya. Hati siku. Nak sebakar kita mensiar bujang nama bunyi kurang tubah rambut sama celur mati nak sebakar bisa kecelak
2: bisa
4: kena pihak kita
2: betul dia puan yang tadi hati dah sebakar
4: hati semampai berdarah deh kita nak boleh nyala boleh nyumat ke saja pun mulutnya kita ketawa pada sebetulnya nama oleh sumannya DJ Steven
0: okay,
4: ada ubat ya
0: kurang-kurang ya nanya hospital kan kita
1: boleh meraih darah
4: nak uli ya nak uli ya
0: kita ada pantau orang
4: udah kita berada kenyangan orang lagi ya pesan 27 nanti uli ya nanti uli pasang kaku lagu terbak ke diri.
3: Oh, patuh.
4: Ya, lagu dia yang meluah. Tapi menyanyi aku tak ingat. Selalu nama DJ.
0: Temuai kok kemarin.
4: Ada DJ buayanya. Udah, Indo Bajet kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
3: Makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, dia selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh kena aku berindang ke diri. Kaban-kaban aku Mama Ketersang yang selalu ke diri.
0: Oh, Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai. balas kaban ke selalu berpantun, aku yang berbalas-balas pantun. Terima kasih. Selalu rujuk aku Bakar Rubina, siapa lagi Bujang Sinungina BSN. Nya selalu rujuk aku
2: Bank Semarina.
4: Orang Mbak siapanya?
2: Orang lama sebab ni.
4: Balai inai aku, ya ke menung tak dapat din, ngarap dia gerai. Ketawa ya tadi, kemarin senang hati ya, dah di break lagunya. Terima kasih, ngagi orang ke nyokong ku, tak jauh pun ku, tu kemarin juga bisa orang ke beli kutai. Ngagi kapan ku ini bibi din, ni kasih ya ke diri je. Tengah ini ko, ya ke menung sakit, ngarap dia gerai. Hanya jatuh juga, terima kasih DJ, lama matua beranau, ngagi okay. Orang anu. Oke, okay, bye bye.
2: Terima kasih. Terima kasih atas penemu tadi.
3: Ya, kira ke bisnis kena peningan nak setuju ngau randau nuan serito ke hana nadek ku ngau ke?
2: Nah ngau lapan nyamnya tadi. Aku lapan bersih punya dua poin tadi. Ngau orang kesubah agak kuyanya. Dia poin kita nyegi ke baru
0: kuras. Apil baru.
2: Poin apa yeah. Baru
3: yeah. Okey di Miri tu bisik tu Gaby kita yeah. Terus nyone halo selamat tengah hari yeah. Oh ya ya nak ciao ya tunggu uji baru lagi 085-427-053 ya sampai bisik tu Gaby
1: okey bisik IBM.
0: Okey, dia tok nandai tang tajapan pia harus telefon kami 083-325436 083-325436 empai bisai
1: kita bisai di kucing ni tok kita yang nyawet okey hello
4: ya siapa ngap ada sampan tai
0: siapa tare sampan dah
4: Sunti tok
0: Sunti nama berita Sunti ya.
4: Mana?
0: Ada berjalan cerita. Ada
4: rumah yang.
0: Oh. Okay, nama pesan.
4: Rumah saya ada jalan. Oh, pesan ke tujuh bang guys semua kaban belayan ke tujuh sininya adalah sebut nama kaban tidak tu mayu bala menyabi ko tuan barang tidak ideal bala petunggal kampung cabang semuanya sungai labi semuanya sebuah sungai semuanya sungai bulu kedangan atau sini nah ada yang buat nama kita wai mayu mai to jo foto pun ada Nuri ya Nuri di kampung di barang tidak ada yang sedang tidak namanya menua ada jo itu suni jo kongganuti di kene waktu sini nah mau sufi dia di kucas mahan dia waktu sini nah balai isan-isan ke isan di tebun isan di lundu Isan di Munyan Lidang dia di Setan Juju yang kali kita enam pintu yang warap kereta sama gerai deh aku gerai deh kan nama itu gerai itu
0: oh, okay, bisa buah kita di Munyan ya
4: oh, bisa ya aku di kota Semahan teh
0: amai salah te. sorry salah
4: balas tersenggungan deh bisa deh.
0: Oh, amai.
4: Bisa kami bilang dah, bisa pakai, bisa.
0: Iya, bisa bala sungai bulu mata.
4: Ada berapa jang? Jagung kami ada nasi jang.
0: Oh, lapan je dah. Ada di berapa?
4: Jagung ada nasi belah tu panas tu.
0: Oh, amai ya.
4: Oh, ya, ada kita jual hap ke sawit aja kami tu.
0: Oh, lawa, udah nombuak?
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual berdau? Nanti aku tau.
4: Anak, jang aja, jang. Aku okay. Rumah aja.
0: Oh.
4: Oh.
0: Ya, jang.
4: Salam ke kita semua, tau.
0: Au, au.
4: Oh, okey. Terima kasih, tau.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi, sekedar kangau hari bala peningat kita. Agi bisa kangau tau ke pesan?
0: Hei, nyepulai megang, kan?
1: Ya. Tak patut, kan?
2: Tadai. Jual baru nombor telefon kita, Nen.
1: Jual-jual dia mah kita ke pukai.
2: Okey, sibuk yeah. 084-353-24.
1: Orang sibuk, kita okay, berapa kalah, nada telefon. Kini ulah sibuk.
2: Dilamun sebuan. Dilamun pengerindau.
1: Ini yang keudung minta lagu tenyak utai orang yang nada telefon dah itu.
2: Nada.
0: Kau dah.
2: Minsi.
3: Enggak, enggak mau.
0: Dah boleh.
3: Iya.
1: Siapa? Iya.
3: Oi. Bisa itu, Gaby? Bisa. Oh, bisa itu. Di miri itu. Oke, kita nguji. Halo, selamat hari.
1: Nama
3: penyadi kita. Tahu uji baru apa? Kusung 85427 kusung 53. Ya, 427 kusung 53. Pai bisik tu, Gaby.
1: Sebab lagu ni apa yang?
0: Okay. Lagu ni. Uji dulu, au. Namanya lagu acan baru dah.
3: Oh, besi tu Gaby nyawat kita.
1: Asal
3: mana? Okay. Ma. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Aku tahu.
2: Siapa? Ini kita tahu. Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
5: Dalam kereta.
2: Apa? Ketau dulu kita tisi jalan wai.
3: Awak.
5: Tahu
3: leh atau? Ketau dulu.
2: Ketau dulu. Ketau
5: jalan.
3: Nyau ah.
2: Slow ketau tali pawan.
1: Pada
3: radionya.
0: Bunyi dia.
2: Pada bunyi telepon. Okey, pada telepon. Ana madam telepon radio ada padam.
3: Abu. Engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Nyuk kesal tu dah.
2: Padam telepon ana madam. Radio kita padam dulu.
3: Jadi
2: jauh telepon.
3: Berindang sih lagu dan bian.
0: Okey. Lagu. Ya kena pintak mia tadi.

0: Okay, lagu hari Cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak kedih. Why? Okay.
1: Ya, nak kau kau tadi. Ngomai kita nak kedih terlebak.
0: Ya, itu dia.
1: Terlebak kedih. Ya, kita nak ngajar aku tadi deh. Ya, hari subuh. Mungkin bisa tahu ni tahu yang.
0: Nah, bisa. Bisa kipas dia nah.
1: Ha? Mupul bisa ngoi ikut ikon tu.
0: Mupul diri nah. Nambah. Nambah ke lah mupul diri nah. Kawal, kawal, kawal.
1: Ngejek diri tu be.
0: Ngejek diri apa? Hanam senyak. Saya pengok bukain beras ke.
1: Oh, jadi terima kasih ke belum tinggal kita itu. Biar lu bisa mandah ke mana lagu tu. Di putar kita itu. Lu pun bakal bisa buka hari middle jaw sama petang DJ cuaca panas jerbu Sabah tu kesana ya. Musim buah ke itu kesana ya. Terima kasih ke sana. Ke bisa tinggal kita emang nah.
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, ke bisa kini bala peninggal ke telefon. Telefon letak bala peninggal kami benuk ngantik kami enam tau. Lagi duduk kau kan.
3: Nanti itu biunya.
2: Ngantik pun Rian. Bakal ngantik pun Rian labuah kami tau.
1: Enggak, aku ngantik pun Rian labuah. Tapi awak kelebar dulu. Tinggal ambur yang kemana nyamai pambu awar.
2: Ya, bisa kini hari nuan ibian.
0: Nadai.
2: Sibu, nadai.
1: Nadai ya.
2: Amat kini bala peninggal kita itu
0: sudah terlebak
2: ngibun
1: sudah terlebak ke diri sudah ke pengantar dengan kawan
2: peninggal kita
0: sudah terlebak ke bumbu lain
1: kita mesti ke telepon kita tu ketutup nen tu deh ah dah pai
4: halo lu gue
2: ya
1: halo
4: halo
2: siapa yang berandau tadi
4: Budias tu DJ
2: Budias
4: ya. Ya.
2: Hari ini nan.
4: Siaman. Stumbian DJ.
0: Stumbian. Mau beritahu ada stumbian.
1: Wah. Mau beritahu stumbian. Kurus stumbian mah.
2: Nah ini ya tarik.
1: Nah ini tuh deh. Kini nuan.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
1: Terus ke pesan. Nggak kelihatan.
4: Pantau lu tuju ke kau di kruka. Gay piuat, gay pindai, gay tu, gay purian, gay kami semua di tumbian. Minta lagu kau DJ.
1: Lagu namanya kini.
4: Lama mah lagu kau nak pasang.
1: Apa? Nuan pun lagu kini? Siapa no?
4: Nada aku mau lagu.
1: Oh, okay.
4: Aku kau minta lagu Putus Beruntang.
2: Ya, putra
4: beruntang
2: kau
0: ya.
4: Putra beruntang.
2: Ini
4: kau main
2: joy
4: nya
2: nak.
0: Ya, ya.
4: Pasal kau dia.
1: Aku mai kau ngasun nen belagu. Nuan belagu nen kau tadi nen.
4: Terima kasih dia.
2: Ya, sama-sama.
1: Oh, sama-sama kasih.
2: Ya, nyak tadi peningah kita engka ge bisa kini bala peningah ka telepon-telepon dato. Harus telepon kami buat di benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
2: Ya, ana irau deh.
1: Okay. Dalam ada jago, simpul jago kita.
2: Berau, wakil berau tu.

0: Ya Hasan, madah ke selamat berjalan pengawat menuju ke tanah pintu ko ya. Minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ Asap Balat Amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak manah berjalan berluar. Ah jaga. Nama nadai ke buah Asap Mai Mai Mayu penyakit ko ya. Au. Dia mesti jaku ribai dia tu stay aja berumah. Oh, wow. Balat pesan sana tu nya. Au tu di dia Asap.
1: Banyaknya betek lagi kini dia tinggal sudah. Oh. Mereka hanya berjalan dengan ini stay ke.
0: Mesti stay. Oh. Kanya uang lagi bunyi ada.
2: Jom jalan tujuh bilik ya.
1: Aku ini. Jalan dalam bilik tau.
2: Ujung bilik.
0: ujung bilik lain.
1: Stek
0: ke stek. Kulit. Nantinya ujung bilik ke ujung bilik. Lain je udah. Nemo kau.
1: Jom. Anak kagak utai ni bin.
2: Jom.
1: Okay.
3: Pesan ujung ni minggu tu ke tujuh kongsi balanya deh ku dek nawin ini ada sungai berjauh nawin tujuh kongsi hanya ini pita ini stibin dah pala kaca bah rumah mereka sempit bah sungai jauh lalu pihak mereka ada tujuh kongsi tunggu aku di pasar kenawin dah banyak lelaki hanya pergi tahunya jam eh sangkai di tujuh ku minta pas minta masa aku lagu hanya hari hari kin rasa nak bersemangat dengan itu.
4: Lagi Nana dek semai lagu Nana ni ni cek ke Nana nama kat pasal yang lagi
3: Niko kita main. Okay.
1: Mak bergerai ni tuan.
4: Okay.
1: Orang kapitnya tadi. Nana lagi dia kelaku. Nana.
4: Dah. Bisa lagi kini walau peninga kita ke telefon.
1: Bisa itu. Okay. Telefon tu. Berbina tu. Lagu kau nak ingat kau ya. Sanggup aku. Udah ke. Kau nanti lanang kau yang pedara. Sebuah berdia lagi darau kaya. Ketika kali udah wasawa aku. Tu hari kalian tu mawai. Sama hari minggu DJ ya. Tu hari di show nop. Sama kali hari DJ. Nah sebab ni bin. Sama berjalan ke pengawal genuan. Panas tetap sebuah hari. Berjalan simpan sebunyian ya. Nama jauh lagu terbaik non DJ. Kena merendang ke ban FB. Ngobalok tu ke harap terperendang. Thank you menuju kita 6 pintu. Sedap ya. Kusin okay. Hingga kita.
4: Bisa kini telefon dari kita. Nanti.
0: Baik. Bisa.
1: Telepon saya.
2: Halo, siapa tu?
1: Jauh ke area radio.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Aku girl dari Semanggang.
2: Girl.
1: Hi girl.
5: Hello. Nama kita kita bela DJ.
1: Mana ya, Baji kami. Baji orang cari tahu. Manis.
2: Gaso.
5: Aku tak berpesan ni guys. Bala pai ngai lai ko ba kucing den. Oleh agak dalam nadek ko, abala abang ko ngabe lepar ko ba Johor den. Ngan buah ko den ga karena nama berita kita dah makai kini.
1: Bedau. Kami bedau.
4: Apa kau buat kau?
1: Menu lapar.
5: Kita DJ udah makai kini.
0: Bedau.
1: Nanti orang
0: sebungsa tu.
2: Nadai berau.
1: Nadai berau. Agi bercina berau.
4: Silakan. Agi berau. Tungkuk kami
5: buat. Okay. Nyajak pesan aku. Ulah mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
5: Lagu di tulik nuan ari jenis jilinya.
1: Nama betul ni tunde, anak betul ni tunde pergi hati lagi.
0: Betari tahu.
5: Okay, jadi DJ. Thank you.
1: Amen. Terima kasih.
4: Ya, kini saya kini pesan nanti nanti Nana apa lagu kan?
1: Okay. Banyak nama kita lagi dan dah nambah lagu.
2: Pulai.
4: Simpul aja pulai. Pulai kita main nunggu apa itu.
1: Okay,
4: lelek kita tagi orang ngelagu tu tadi. Siapa tadi? Gwen.
2: Rup.
4: Sanggup aku.
1: Lagu kita.

0: Okay, Gwen sanggup aku jadi harap yeah. kepedingan kita tadi udah terperindang mana ya, padahal lagi hau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang buat pengujuang.
2: Udah nak?
1: Udah, nyau sama kita. Kita
3: kami baik dan nyau nak.
1: Kita belengkah ngau Ibin, Jakob.
2: Penuri Ben. Bye bye. Selamat hujung minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bokai. Terima kasih yeah. ya. Laban sama bersawab dengan luar program. Tu. Okey. Tata.
1: Ya. Yeah. Tata titi.
3: Tata titi tutu.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
4: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah muncul ke program tu nah. Mari selamat hujung minggu, jaga pegerai tin ade ke buah ke namanya ke bubantang nah anang tu pansu mah aku tu majak malik keluar meda sebun baluar dia bala
1: mungkin dalam kita ini sebun tadi bala pelinga mada petang nu irau ni ngah
2: terbang petang ko
4: nya aku balik keluar
1: aku irau mentau okey nya aja Sharon
4: au nya aja bye bye Anna.
5: Oh, terima kasih. Ya, memang terima kasih kepada Nen. Terima kasih kepada kita, kita lima. Tidak sama belak kita menang. Belak peninggal kita yang bekerja kesan itu. Eh.
1: Yeah.
5: Untuk kita bersih mendapat penerayang kita. Kami itu nanti mendapat penampak kami dalam tu. Dalam gua kami itu. Nah, mendapat di luar dia.
1: Sama amat tua.
5: Nama tanya celuam nak celuam sebuah balat lagi. Nah, namun mah. Yang tajak pihak. Ya, meh. Tajak pihak sama kita yang jaga pengerai kita. Mana, eh. Kurang kepada menyikuyun. Kurang kepada pengawal berluar. Lebih lagi untuk membiak mit. Orang tua. Ngak sedar ke bersih nanggo support ah ke kita kepesi ampo si tadi ingat ko bat dirim po tadi maksud maya perlu aja maya di patu aja ngak kompo ini mun kata semput kini nya sendat semput kini dah patu itu kini au tadi via kita
4: Ariana
5: ah nada nya kaku tadi nya ngai jai ngurang ngai ko orang nada ngai SPR kaku tadi oh nanti bunyi ko kita tadi nanti nya ma pesi pengawak tadi nada ulih diseliah kan ngai mesti bunyi kita mesti ke pansut kan ngai nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke semua pai kawak bercurun di dia tau ngai jadi nak pansut jadi ana nak kena sekabuang mulut ngawa ngai buang tu kan
1: nah
5: N95 ana kena minyak 95 nya okey kena ron 95 kenapa penangkup mulut nyawanya bukan bapak ke minyak 95
2: main mulut main
5: pedih lah banyak lagi
4: paham kalau peningal lagi
5: nama nama
4: teringat kan bisa gak dapat 95
5: bapak iya
4: gara-gara DJ
5: spital gara
4: gara-gara DJ radio besar langsung kena minyak 95
1: tiru bila pulai lagi
5: selamat kepada dia kemudian terima kasih cinta ke hari Indonesia sedari Sabah tadi ke pesimuda kita sedari Filipina sedari Dubai pesimuda kita bertitok live kita terima kasih lagi sedaya jadi jajar aku terus betul semua semua nu hari China nya meh jadi menyikat pesanku ke penudia semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengerindu kita terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke darimpo biar maka terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak ngau pengelurus hati jadi ngajak areku kumah mentas darah badas darah bajik darah bagas darah imun ilikun pendiau tucum nyingkum sampai digalau nyadi ketengah malam terang jaya kumah ngasuh kita merampau lelengau Tuhan mereka kita semua
1: okey
5: pesai
1: munyi okay, Brenna.
0: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua malam minggu ti udah nganjung pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bergagai tadi besik nanto nyaman diingat atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
5: mesti kelalanya nabi.
0: Iya, betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No, nak bungai ke ti kita ini hana. Munyi kau ke lagu kita lebak ke diri nak ngawa kita nemu membungai kati tempo aci oke oke KB
1: ya Nana oke sampai jumpa minggu ke pala peringat kita
0: harap kita sudah terperindah mengawal lagu-lagu ke deh diputar kami tidak semua lagu pinta kita tadi udah diputar minta ampun mengganti semoga gaya kami semua tuh tadi bisa lelanyah mimi
5: minta ampun
0: kena kami ke gawak tuh nak milih jumpa minggu ini hati jadi sudah kita ke rumah tadi tengah hari
5: siap aku dan
0: Betul nah, setuju.
1: Kena okay, muai asai kami semua tau lapar deh. 3 jam mulai kita kalau mai makan itu.
4: Ramai apa ya?
5: Ramai ya. Kau memang ya saya.
3: Okey, nganya mupuak kami hari ya sibu. Bye bye.
1: Iya. Hanya tadi bala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tu.
0: Iya. Terima kasih GB, pajak GB sarito.
1: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau ke aku ke konti.
2: Rekod GB tu.
1: Jeffrey Teguang. Alam buka rahsia ni.
2: Rekod GB tu.
1: Ngau tu mampuak dan aku. Sarito
2: ya pemandu lawan pula.
5: Kau yang pula lawan.
1: Okay, ngantuk. Bye-bye. Bye-bye semua.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye. Love you all.

0: segulai sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa nitian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buah mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Ya, selamat ngalih hari bala peninggal lalu selamat berulai ngau kami buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 ngau hari Minggu. Jadi kita ke ngalih hari tu peninggal bisa temuai ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelanau ya berengkai hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah bak mua aku tahu ya siku penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemenang ya. Jadi kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Tegung ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu manah lah.
1: Kalau aku terubah ya datai ke konti ne.
2: Tak. Asal aku kalah aku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu sila aku, ya.
1: Ya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Tu keterubah tu ada nanya penatai asal nuan kebenar hari ni nuan.
2: Okey, jadi penatai asalku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kalau aku orang Kelili bisa mendiang ke radio atau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari itu ya. Atau penyanyi kita ke beranau aku tahu peningah ke ngangkat ke kira ke baru ngangkat ke diri ne.
2: Ya.
1: Jadi penyanyi ne. Ya, berapa betul. Tahun dah jadi penyanyi itu?
2: Nanti nak silap ku aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017.
1: 17 lah.
2: Ya, 2017.
1: Kira berapa tahun ya lebih kurang?
2: Lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Oh, berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi bakal kelihatan nama ke benar pengawak ke di kerjaan wan.
2: Okey, jadi sebenarnya aku jadi penyanyi sebab leban aku nak segi gawak pak. Jadi orang ke belakang tabir bunyi korang
1: lah. Oh, mengulaknya.
2: Ya, okay. Sebab ya, bak kawak bak KMP lah, Kaban Music Production lah. Hari mainnya sebab aku berpun dari ngambil video, ngambil gambar sebab sudah ya syuting lah.
1: Berapa belagu mainnya?
2: Berapa belagu mainnya?
1: Berarti kurang dulu mainnya.
2: Ya, betul. Jadi startnya belagu 2017 lah mainnya. Aku ngau sidak Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015.
1: Iya. Sikit rindu belagu.
2: Ya, sikit rindu belagu.
1: Okey. Ya. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepah.
2: Maya lupa selalu ya aku berlagu dannya bisik penguat kebuka-bukai lah buka selalu aku selalu ngadu konten ya
1: macam enyak pengawak nuan eh. Okey kalau ngau pekik berlagu nuan nak ngira lebuah nuan sekolah tahu ke udah besar tua itu kini sebedau nuan nyali penyanyi ku aku nya
2: kalau sebab aku kalau ngau orang berlagu tapi tahunnya aku nak ingat lah banyak tindak silap ku pesta ngkelili ke masanya sebab kalau aku ngau berlagu
1: bas sekolah nak kalau
2: bas sekolah benar kalau lepas aku bersekolah sebab aku tu orang ke jenis yang diau.
1: Oh orang diau ya. Nak nyangka dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya betul.
1: Siapa orang nyali ke sidan atau ke orang ke dititih nuan idola nuan.
2: Idola. Nanti idola aku sebab maya tahun 2012 2000 macamnya lah. Aku sebab idola aku sebabnya Heli.
1: Heli.
2: Heli.
1: Okay. Detok ya. Lah, bisa?
2: Detok, mayuh ke penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru ne. Penyanyi lama nak dah?
2: Habis itu, mayu lah. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Junior Man.
1: Nuan rinduk ke sida tu hari nyawa sida pelabak aku ni.
2: Ya, betul.
1: Tak aku ingat nyawa nuan nitiah ke nyawa dan pun nak nitiah nyawa sida ya ni.
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenya. Siapa melansai nuan bak pengawak belagu tu kini?
2: Orang ke mayu merancang ku bala bala apa namanya bala pindai aku lah pindai bala family bala kaban lah kaban ke ngawak ku
1: nyari ke tulang belakang
2: ya betul
1: nyari penemu sebenarnya tuan lu sekarang tuan bawa 34 tahun tuan ngetu nalama kita ninga lagu ke sekali tu nyeliah ke diri empung
2: ya yeah.

0: Nya tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeliah ke Dream Pool. Nya album ketubah tu lagu ketubah doan ya?
1: Iya, lagu Nyeliah ke Dream Pool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayuh sudah nanya. Kemaya laban seberapa tu sidak yang lala aku buat lagu duet lah. Ngau tu aku laban aku bisa kalau duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya. Dan ya aku kira ke start ngau lagu baru lah, lagu kira ke lagu keterupa, single keterupa. Buat tahun 2021.
0: Oh, lagu ketrubah ya. Kini gaya sambut bak lagu tau ketrubah tau di pedak nuan bak YouTube.
1: Sambut ke bak YouTube setakat tu ya memang apa namanya kita madanya sikit nerima sambut ke mana lah dari semua laban sida memang nang bala peminat nang sikit ngantik lah ngantik aku kemaya bisi lagu single Kediri Empu. Jadi maya tu cuba lagu Nyeliah Kediri Empu tu cuba hanya dirilis maya 14 ribuan 16 ribuan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisik kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Banyak dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah, nyukung tu lagu tu nyukung kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebuah rundi yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke peniau penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tu.
1: Okay, jadi lagu Nyeliah ke Dream Pool tu hanya
0: kau bisa mangkak peniau penghidup dek ini.
1: Nanti ni teh kau bisa lah.
0: Patut ya.
1: Lagu tu digagak komposer Franklin Lingga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka leka lagu tu digagak Franklin Lingga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang break ko lagu tu. 2019. Nanti ni teh lagu tu dah lama lah ya ya kesian mendam lagu tu. Dua tahun ke setahun kan nanti ni silap ko.
0: Bawa ko lagu tu ngangkat ke nuan perlu ko.
1: Betul.
0: Ya. Nuan pun nemu main music kini music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Ku nan segit nadai nemu. Bisa ke penggerindok main tanya apa namanya nebah alat musiknya tapi nadai orangnya lah nadai ngajar lah nadai ngajar
0: ya, nadai ngajar nih nanti bisa peluang nama kini musik ke dekat di pelajar nuan
1: nanti bisa peluang aku ke belajar gitar piano banyak memang
0: nadai kak nguji datuk nih
1: bisa ke kak nguji ke bedau ya lah bedau ya.
0: Ya, bisa ngembuan pengelandek bukai kini nun.
1: Pengelandek bukai sekelimpah ada belagu bakal ke dipadah ku pun tadi lah apa namanya syuting edit video selalu ya punya lah pengelandek bukai lah.
0: Oh ya pengelandek ya dengan kebukai nih nyari sebelah tua nulis kerana tua bawa 34 to, ajak tu nyari tua ninga ke sitik ke lagu ke disadau dengan lagu ke diberi nama Nak Terantik Kaku.

0: Jadi lagi nanya nuan berkawa ngau dunia pemelindang tau kalak nak nuan dikanga orang merindang bak pengelami ba menua kita tau ke bak upaya perintah kini tau ke baluar hari Sarawak tu kalak kini
1: setakat tu ko bedau bedau nerima lah bedau nerima kanga hari luar lah tapi ko
0: bedalah
1: tapi ba upis perintah kelaban kami sarinya tahun 2025 2026 tu maya mantar gawai kan masanya ngau ke ba upis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai
0: denya dek lalu suara belagau.
1: Ah ya betul.
0: Ya ketubah ya nyar bawa aku nak.
1: Ketubah ya. Aku mai bulai ngau apa namanya bisi anjuran jabatan kami pula.
0: Okey. Nama kini julu atinuan deka dudi ari lak bisi ngumuan studio kiri empu kini.
1: Dalam nanti julu ati lah mungkin bisalah kak numbuh ke studio dari empu lah kena kita ngerami ke industri muzik kita iban lah
0: aman ya. Okey, rentak lagu ke berkenai di kerinduk nuan ke benda ya.
1: Okey, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk kaku nya lagu bakal lagu joget lagu joget bakal lagu general sida Mesuwe Fengkrensaran sida general no jereki aku nyalah
0: tentang saya spek ku pai kini ngaga lagu joget ne
1: bedau
0: papa aku udah kini tu on the way kini
1: bedau lah mungkin nila dalam perambu lah
0: alaban nuan rinduk ke rentak lagu joget ne
1: betul.
0: Okey, nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan lagu ke waluk mayuh sambut antara lagu-lagu ke disadar nuan datau daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa entilaban semua orang ke udah ngelala ku nang segi ari lagu duet lah lagu duet begulai ngau Sasha Julian dan ya bisa lagu duet setidak begulai ngau Natalie Ani Mutus Hati tentang yang paling dikerinduk korang lagu ngetan ke semuanya lah gulai ngau Sasha Julian.
0: Okey, bak dunia kemayari tau nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan kena pengasa hati nuan nuan tau ngasa yang bersemekiah gorenya kena tusah ke angkat ke kena asai nuan
1: nak ke laban nya apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke nyalah laban nak ga berasa tusah ke angkat nak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyi ke Melayu lah
0: sama-sama ngangkat ke industri muzik tu
1: kita ndak
0: ngambil ke banding kita belat mu mawatnya alu ngembuk terus terus ya ne pihak mereka engka nuan pun ilak ke engka bakal ya mereka kini ilak tahu nanya berkini cara ya dari segi suara ya kini ke nuan boleh belajar kini nuan ada belajar vokal lah
1: bisik tahun 2017 bisik kalau
0: Okay.
1: Siapa nama cikgu kunya? Yudi Serista. Ya. Banyak sebab 2017 sudah lama kunya.
0: Bisa belajar vokal kan. Laban ba cita-cita lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedih di baik nuan. Laban bisa cita ke terbaru tau. Bisa lain ke nyawa nuan dia ninggal aku. Baru agak ke tahun ya.
1: Nanti ni tih ke lagu baru tau lah lagu
0: ya lama aku ninga
1: paling susah ke kat di baik aku
0: di baik dengan lama yang miat je nak kali ke slow je lah ya. Okey, nama pengharap nuan bak lagu baru nuan tau
1: aku ngarap ke lagu Nganyim Pendendam tu diterima lah
0: masa SJ ni nemu ilak ni
1: nemu ilak ni
0: ya. Okey, ngarap ke mujul mana asai ku dah calon kenyak
1: udah calon tidak silapku.
0: Kati ke baka?
1: Nak entu bujur lah. Laban mungkin dia kurang baka ku apa namanya? Bedau kelalu mayuh lagu baru bah. Orang nak nemuni.
0: Iya ni ayah betul betul ayan. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi itu.
1: Okay, lalau ku ngagai rebak baru ke apa namanya? Kak nyadi penyanyi itu aku akan jadi pemerintang lah. Bah, kita di Sarawak tu. Lalu aku masuk sidak ya, ngagai sidak ya, nya anang nyala anak mudah, apa namanya anak mudah Allah, anak mudah nya dirimpu nyemak contoh lah, nanti nyemak lagu kita ngeluar ke lagu lagu baru bisik orang ulih nerima, kena ulih nerima, kena ya. Lepas okay, semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita alu tekalanya ngetu.
0: Ya.
1: Kita mesti pajak je. Lepas kita dah nak patut, kita kan nikah baru.
0: Ya, ya.
1: Ya, mesti kita pajak je.
0: Bak nuan pun kalak putus pengharap kini?
1: Kalak. Lepas dia dah kalak dia say.
0: Patut nuan merancang ke sidak ke baru tu ni. Nama perkara ke patut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi. Nama utai ke nombor satu.
1: Okey, jadi tai ke patut dikemuan sidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu bekeni. Industri, gaya industri itu sama ada dekat nemu lah berkendi perjalanan kita dalam industri itu ke berkendi cara dia masuk selalu ya punya lah cara masuk senang lepas kita uliah apa namanya uliah ngau orang pekip lagu apa semua danya danya anang anang mudah alaih punya ya danya kita mesti nemu lah hari ini kita tempo mula ya kita mesti kak nyamu start lah start hari mula nama penyadi kita ya, nanti kita sudah tamak berindustri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyat dulu patutnya nyerus ke
0: okay hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisnes kena nyatulah berlagu berkenyak aja. Patut belajar kena bak lundiang nuan.
1: Memang patut. Memang patut belajar. Nanti kita ka jadi penyanyi itu. Walaupun tajapan dia sudah belajar vokal, maya sudah jadi penyanyi, tapi tidak semestinya adanya nuan apa namanya? Tidak belajar vokal punya ya. Mesti wajib. Tapi kita kan mau berkeni penafasan kita kak berlatih lah.
0: Berkenya nih. Lepas nuan bisa penelabak belajar vokal tu. Nyak utai ke diajar kita. Berapa lama nuan belajar sebab?
1: Kami sebab belajar 2 hari lah. Mainnya sebab bisa belajar vokal. Bisa orang ajar lah.
0: Jadi maya tua berke beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tahu ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ni jadi berkini cara orang ngigak nuan deh
1: jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah kita tahu PM ku bawa Facebook lah nama Facebook ku Jeffrey Tegung lah
0: Facebook
1: boleh ya bak TikTok pun boleh ya.
0: Jadi Dato' bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
1: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau nyamai lah laban ku pun baru dah ditinggal ke apai ku lah.
0: Patut. Okay. Jadi sebenar kita ningat ke Jeffrey Tegung belagu peningat kita ningat ke terdolok
2: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Serajawa Nintian Ari 6 Gau Ari Minggu Sepenglamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Pak Adan.
0: Jadi kita tu ke penduduk itu peningat kena kita ngujung ke 34 serah nyawa ungkup ke bulan tu kita ninga Jeffrey berlaku na Jeffrey na
1: yeah.
0: Okay.

Semulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Suranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai Randau Ngau Balati Landia bak industri muzik Pengelandia Jari Ngarang Buam Mukir Fashion Movie Adat Ngau Main Asal Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Ba'adan

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita mega baru aja udah bergulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai. Ba 34 serah nyawa nemban baadan. Temuai ke bisik di Kangau Kia bakal ke Sarito tadi tau ke ngali hari tu tadi. Rentang hari kita bergulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu. Jadi tu sun program kami nadai berubah bak jam ke 2 tu lagi. Aku dekat terus mendang kita ngau lagu berkongsi ke sekedar info ngau berita. Pukul 5 lemai mari kita ninga ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Y. Ya ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih lagi tungak ke menua Kuching. Baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu kelebih lagi pukul 3.42 minit ngali hari baru aja aku dah dipeda aku bak page Facebook Apim setuk ni kalai dipadah ke 195 baca atikas pengamah angin tungak ke menua Kuching. Satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin bak sekedar kandang dua atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita bak rentak ngali hari tu lagu ke Dubai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

Galaxy SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, yang tadi lagu ke dibai Sheila J, Tinggal Bilun. Ngarap aku kita nanti tinggal bilun meh. Apakah ke lemah itu tadi atau ke pagi tadi neh? Nanti tinggal bilunnya kak pernah kita ngadu ke baru meh. Tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket. Nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya. Angkanya abisi penanggu ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito dia tu gira ke agi bisi sebuan asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah angin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu tak ke baca tika sepengamah angin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, pian megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, hanya di Kapit kira kejelan pembersih neh gaya tikas pengamah angin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, sama laju 197, tengah ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebeduk 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamai angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh. Harap ke kita ke bisik mindah berjalai jam ke dia tu nanti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 nanti nadai kak pendak kita yang kena surgical punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nangnya bisik dijual orang jam ke diato. Tentu ke megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh. Ngambil kita tu tadi uliah nyaga tikas pengangat tubuh kita. Apa yang megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh. Ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga derempu nanti ngasai derempu nantu berpengerai atau nganyung derempu berperasa ke klinik semak nur kita diau. Lagu ke sekali tu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi intik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuan download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau menatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga. Penyusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Sanggup Ngugi. Kita lagi yang mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari. Lebih lagi maya ujung minggu pia mega nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Nya aki belajar kelebih ngena cara PDPR. Nebia ke tunga ke menua kucing ke serian. Kau di kandang menua kandang agi dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeroga pengerai mensia mayo. Jadi sekedap berita atau ke report ke BC diperhati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu buat pengelama 12 jam. Ianya berengkari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agi mengkang di menua kucing di serian semarahan seriaman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri ngau limbang. Jadi dipadah ke megak muak ke malam hari bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur tungak ke seriaman ba kandang dur di menua betung kapit kucing semarahan serikai ngau di serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tikas pengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di peda aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis pengamata gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngawai FM ianya Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali tu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: 9 renggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitip perengkah pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Okey, lagu ke Dibai Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepada peningat kita yang kanya baru Dani kini tinduk maya ujung minggu. Sudah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat nurun bekerja pagi pergila maka selama megak ni mai hujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai hujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilik ya. Tau ke ngambil peluang maya hujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah mulai ke diri ngagendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Ngarap ke likun meh nama ajak pengawak atau ke kini ajak pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai berendur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalau ia sudah boleh medal emas bak sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalau ia boleh gelar angkatan terbaik lelaki bak para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi memberi penghargaan ngagai Anson Tiong Arya Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke Dibai Elizuita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
2: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita mendak. Semua tanya mana magal tak ada satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi, nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi, nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi, lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham. Kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyida orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisi anak. Tahukah ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu tang ato yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih hagi orang ti bapangai bat Tuhan.
0: Sajurai 6:35 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, yang ada lagu kedai Lin ngau lagu kedai Nuan Nyukat Aku ngau Pemaji. Sebenarnya tadi mak kita ningau Siti lagu Rohani Ari Johnny J Tuhan Penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningah ke berita kereta bu terus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak terus ningah ke Galeri Y. Jadi pukul 6 lemai kita dekat gulai ngah pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi sada lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu berentak ngalih hari. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi. Bisi berberis hujan. Datang ndak lama ni. Ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembiak atau ke orang tua itu tadi. Pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu. Kira aku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Tambah kagi atau ke diumbak kagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk keluar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai. Mata panas kira ke nyudah nak entu terit lagi nah tang dia tu nak lama aja apa sok keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai nih. Angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana. Jaga pengelikun kita laban dia ba tanah tu tadi kita patut pesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke dia ba langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke dia ba menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh angkuyung jadi ngujung kita tadi milih dia ba sebelah tanah jadi ngagaya ri kangat ketu kita nak nemu nama utai ke uleh nyadi ba sebelah kampung kelebih lagi kita nangi tau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya uleh nyadi barang maya jadi ke kita kenang rindu ba pengawak bagi gak ke lawak tu tadi anang nak merekat tau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau kebala menyadi tak apa indai kita ini madah ke kini pemindah kita kelebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngebala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang Bukai laban bak menua orang Bukai pun bisi nalan atau ke bisi indur kita bagi gak ke lawak anang nak madah ngagai orang ke semak nur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik ke bala bini ngau anak. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu Kadibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Cina Balu Group ni telah memperuntukkan kira-kira 2,000

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orangutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil web Sekretuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia jatuhnya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengir polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai palai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Terima kasih kepada Lengok Kapi Bak YFM yang dibakar selama. Dato kita bergelai bak program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari tu bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Yangnya intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tentang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ikan sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodok baru Ari Hanije Asa. Ditangkan dengan Dewi Johnny. Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bak Geler Y kita ungkup.

dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Gelir Y kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar.

pedis mata, jambat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, Enggau, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

Dengar ke YFM, nyari lagu kita ke Skeletor, lagu Jakob Membungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya, ngai jawah nuan, hau dikenal ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tau. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngomong kita hari menua buka ya, ke ulih mendiang ke program kita hari RTM Klik. Ngomong ba channel Astro ke lemai tau. Jadi ba awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninga pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Pierius Sumpian Jingan. Bila kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup, atau merindang kita dulu ngau lagu dari Winnie Albert.

Selamat hari Minggu, sudah selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, sudah mulai bala peningan berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ya mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narik hati menjadi nuan. Tang nanti ya ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau dikemendar ke dua atau ketiga ikut saksi munyi tersebut dalam bub kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngagai iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngagak ia bakal tengagak orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Nggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di syurga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di syurga. Agi megak kumadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak syurga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, tipedis pernah diperhati, takut disalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15 ke 18 bakal atur ke diadu ke komiti tinggaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Yesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah kepala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, nyak Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala uranya. Penyinuk Yesus ke bala tidak berjaya kurang dan terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisi merik sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew itu ukai tak semua pansuri mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejaku tiamat bisik depan suat ke Tuhan Yesus mpuh. Nyalai uji kita masih nama Yakub ke disangka dan dipansut ke Yesus itu. Yakub Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang merejap nyalah ngagai kita, kita patut nak ke uliah nolong ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nolong ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tengok Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terjuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggau lengkas awak ke pamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerjo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkak kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Bukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya. Laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang tinemu ngostab jimat berjaku. Ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iriang ala talang, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak ke undang-undang, tak ngena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut derunding baka orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles ke Jesus. Lepas kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak ke muai sidak tidak gil tak ke berdosa hari eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menjadi munyika kita madah ripuan tadi. Laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah, dan Jesus tidak sekali-kali melengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita melengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia tidak tahu terlalu jampat melengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkak berdosa tak kesalah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemayang madah ke lebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidak sergak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta tidak puas. Tanti kita tak ngambil jaku Jesus tu bekanya aja serta tidak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang korangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bawah.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai terdekat nyadi. Tangka benar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang pu ajak. Selfish ke jekur putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempoh saja serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam ikhlasia Allah Ta'ala nyok kebuah kita patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau kemujur dalam semua utai tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh tekelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari di nyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tangukai ni tiak ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tangukai ni tiak ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menjadi tahu benar menjadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke duduk maik bila peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagai latala tiap taro ngu apai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya Minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timada berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup, sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah tala siku aja dia tu lu datai ke belah-belah moyo. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu semerkat ke semua balap peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya. Begulai dengan Bishop Arias Sempenjingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Bedau kita ke ngujung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tahu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai itu.

0: di rumah airport. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu dari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawal kata sulit ni yang apa ya. Ingat ni yang Luna anak Kenawang tahu ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, inya hari 6 minggu baru tela ya, pukul 7 lemai apa rumah sedampu inya apa rumah metiu maca rantau panjai batang ikan sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau panjai pian muka ba batu burak penaso awap tutus sebedil ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ile nanga tebaluang uya rumah lesia nanga alat dangih kua palingian bayan tasik muka rumah ungai jalai diji di bintulu luang ajoi lapu rumah Kristina ulu sungai Salim di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri ni ya. Ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112-352-6203 atau kenuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke ini berjauh madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngamaka malam lusa ya 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nang ilai Sungai Sud lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Sud. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Sungai Sud Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batarjang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung ngau beka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Empu 013-354-9786 tahu kenuju Ahmad anak Manggi 011-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ngomong ke malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah Juntan nanga ilik Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu Arya Cecilia Tom madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang atau ke bini niang pegawai waran dua Tom anak Adam udah nadaim ka lalu niang nduh anak gurang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah ya. Tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu apa St. Thomas Cathedral Kuching lalu udahnya dekat di kubur ke Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu suri tengah, rumah hintai suri baru, rumah kadir, munggu umbawang, rumah huntan, tanjung siku, awas kerian, engkala melupa rumah hugus kawit, kedap seratu, ngau muka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom, berlumur kusung 19888-9105 atau kenuju Philip Sangkan kusung 1

kedai Pala Mayuh, Malam Pegilah, 7 hari bulan 9, rumah sedempu, rumah lumur 133, lot 6662, Taman Daya, Jalai Durian Burung 4, Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah tahu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy nyayang tu ya, semalam macam.

Okay, terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM ke seraya kita ke Nyumai ke lemai tu ya, mendiang ke program kita lalu pihak mega kita ke benung deriba haba rantu jalai jam ke dia tu ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke lemai tu. Jadi itu lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya tau ke Pile, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu ngemega malam pergila ba Fusio jalai nyabau bintulu lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas sana seorang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Jelaluang di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tau ngau mega malam pergila ba Fusiau jalai nyabau bintulu lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joannes anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak Giri, Paula Naya anak Giri udah nadai mega lalu niang Paula Naya anak Giri tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu lagi ya pa rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bawa pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meraduang di bawah ngasan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Joannes berlumur kusung 13584 2175 atau kenuju Jeffrey ya 013830 4720. Jadi nya tadi pesan madah ke Pola Naya anak Giri ya, Pola Naya anak Giri udah nadai lalu di Sungai Palamayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya hari payang anak Maliang tahu ke Pai Cice hari merutun Serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tahu ke Intu anak kana Indai Kulin tahu ke Intu anak kana benung sakit ya jam ke dia tahu lalu minta orang ke di tujuh pesan tu inya rumah tahu ke Pai Nyawai Pai Nawai ya Rinya tahu ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di pintak datai ngabas Indai Kulian tahu ke intuk anak kana tu ba merutun Serikai. Okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima hari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Davis anak Nyama ya madah ke bini ya Christy Felicia anak Raymond dulah Christy Felicia anak Raymond dulah
udah nadai mereka. Lalu niang Kristi Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah, 7 hari bulan 9 2026, ba rumah sedempu inya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawi, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Boka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Kristi Felicia anak Raymondula, Kristi Felicia anak Raymondula udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke bisi pesan ke baru diterima ke lemah itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mending ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mending ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai itu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Telah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyedi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala tim pemaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal aku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balai dulu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyali aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar tim pemadu tinggi.
2: Lalu pemayat di dunia ke orang tim mentas. Kami muji nuan. Kami menyelesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami memuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada engkau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngami ke kami ti Arab ke Kristus tau nerima pembebas ti benar engkau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan becakok ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ka jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ka ngagai sidak cakok tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Nanti aku madah ka orang kejaitnya dekat mati. Tang nuan ndak madah ka cakok tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkayangnya di orang keberdosa. Lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik cakok tangkanya ngagai orang kejaik lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkayang nyadi orang keberdosa. Tang nuan empu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jakok Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara Saud Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkia.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkia.
3: Aram kita muji Tuhan. Aram kita belagu gagah hati ke Allah Ta'ala ti nyaga kita. Aram kita datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau hati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia Anangkia.
3: Aram kita meremek lalu nyembah ia. Aram kita bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kita. Ya andang Allah Ta'ala kita itu orang ke di ibu ya, raban ke di tupi ya.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anang ki.
3: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anang ki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setanguji aku. Tajapan sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ya anang ki. Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 13 ayat 8 ngaga 10. Anang berutang ba orang. Kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban orang kerindu ke pangan diri. Udah ngamat ke adat. Pesan ti nyebut. Anang butang. Anang bunuh orang. Anang ngencuri. Anang ingin ke utah orang. Ngau semua pesan bukai. Tau disimpul ngena jakutu. Rindu ke pangan diri bakan uan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ya ke ala.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia babayak ngayak pu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tu.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinya Kudus sendiri ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia nanti menjadi nuan berdosa ngelebat nuan mansang nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang kenuan ritinya nuan udah uliah nguyang katia. Nanti yang ngai mendiang kenuan baik siku teka dua iku orang ngau nuan ngambil kegenap leka jaku ditetap ke berduduk bak sasi dua teka tiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke orang bangsa bukai teka pengumpul cukai. Kau benar kau mendah ke kita sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kau mendah ke kita baru nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji keruan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menjadi dalam Yesus Kristus. Bapak Minggu ke-23 dalam mesin selamat Tuhan ingat ke kita ya, pengharap dihidup ke lubuh kita bisa kawal ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau ukai ngau kita berjalai ke diri lebih dalam perjalai pengharap kita tahu kita dipintau kita megak nyaga ke mata roh bukai ngiring dari semai diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengirindu. Jadi semua baca madah ke kita berkenai ku kita uliah mantau atau ke mai urah bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tidak uliah nguang katia pulai ngagai Allah Ta'ala baca ke satu ngenang berkenai Ezekiel bakal orang ke nyaga lalu pengawak ya yang nyak berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai bukannya megak dalam baca kedua surat santepul ingat ke kita berkenai kok pengerindu tetadi uliah di pedak hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri yang nyak nitiah ke adat Allah Ta'ala pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil kada dengar kita tadi madah ke bekeni ko kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita mensia dalam perjalai pengharap kita tu ni segi bisi utai ke salah penemu ngau diri semitu ke penyarut lalu Jesus madah ke kita lebuah kita datai begulai dalam nama ya bisi begulai ngau kita. Jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayar ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang disigi tau dipedak kita alai pengharap mansang keriang ninteng hari dalam perjalai pengharap kita tu nyadi awak ke jaku kedekat kita sereto entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang katia Matthew 18 ayat 15. Sama kita yang aku pengharap pengharap saudara rasul aku harap kalah talau apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia
1: lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung hari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka ba'ari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa. Arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus Gereja Katolik ti kudus samorang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta uleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya semayang kita dekat di kemenar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa sama mansang berjalai berserakup begulai ngau pangan diri. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu dekat berbasa keungkup dipatut ke semua mensia serta nak nekan tok kemerinsak ke orang. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara ari gereja ke tegal pengawak ti dikerja di rempu ulih ngemulai ke diri lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai ari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala kemena ke semayang balana biak nuan kami nyerah ke ya saum ngau semayang Jesus ke bersih bergulai ngau kami laban ya menjadi imam ngau raja kami tidur lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban dari pengeraja nuan. Kami sudah menerima roti tersuak kami dengan genuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah menerima wain tersuak kami dengan genuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menjadi ngamai kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan kepuji na mulia namaya ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi Allah Ta'ala temeri ke kami pemberi pemendar bersemayang serta ngi penap pemanyak benimit beri meh nengah piring tu kami tau masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambi bagi bak misteria kudus tu kami tau taluk berserakut dalam runding ngau dalam mati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: lebih betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Yesus Kristus sejak kuno oleh yang ngagak semua tai tadi asona datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau selam melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun kerenuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya yang karuti lalu meri terima kasih mecah ke ya. Lalu nyawanya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih. Yang nyawanya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku, darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa. Gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap, kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya o Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang ke mana? Kemandar ke pemaya seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, mendanggi nuan, diantu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemaya ditinggal aku ke kita, pemaya aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengharap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemaya ngau penyerakup, nitih ke pendekat nuan ti hidup, lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Orang kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut doan datai tang sebut ajak cakuk semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Berikan ambiak nuan titalu Tuhan, titupi serta diri kenuan ngenak penghidup nengah. Pemakai yang dijakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung. Ada pemberi besar yang anak tadi kerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awak kelah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7:30 lemai. Selama lemai peningah, dia tu kami nak bor ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru, majak diatur, ngenak jaku lalau, Ari Made Malaysia. Sekolah Kedipegai, 14 opis pelajar pilih menua ditutup sementara, nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap, lumba ngomain dalam zon merah, ndak dikemenarkan. Jadi itu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas di balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditedap ke bak tikas di nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersi, ianya 89. Operasi Ngaga Ujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, Ngau Penungak Muari. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ketunang dikena nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jaku Lalau hari upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak kelebih lagi lebuh orang tik nyaw ke Ngerami hari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai ti sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke operasinya sari kemari di pejalai kengimbai hidro bakun ngau murum lalu mujur ngasuh hari hujan. Operasi ke sari tu ditampung baru baka ke di Prambu lalu dekat di pejalai ke bak kanendur TBC Muari tidi umbak ngau gayari ti ingkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary Kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu ketegal menua ke agik palat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk nyerangkum sekolah Kedipegai Opis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Opis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinjeng kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Ngembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggal ikut ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersi. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisi pemendar Ariupis Menteri Nimbia lomba ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba Siti Nur Nyampu. Tundang dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampaing mata ke IPU tiblalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai dari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor di Sadang dekat di tenda dalam ujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradong, Dato' Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Ndor berjalan ke projeknya, udah dikebenarkan. Projeknya dia tu udah bawa renggat ke penudi benar, Ndor ngagak tukuh, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tila. Dalam tahun Siti tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat digagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta tu dah dikebenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kedekena perintah numbuh ke sebengkah gipalan ti oleh narit orang datai ke Bintangor, lalu dekanya di palan ti manah Ndor ngelantang kati, Ndor ngatur lompak ngemain tau ke pengawak ti oleh narit ati bala temuai ke bisik datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Kik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipa agi. Dikena nangkup pengawal ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bak pala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya meka mana hal yang angkat ke bagi pengawal ke bisik diatur, pengawal berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara tibangsa tu muka oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kanang nuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawal dagang ke bisik diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab mansut ke jakonya bak pengerami Nur Nutuh Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 minit malam hari 5 tertarik. Polis megau dah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Elixen Aga Cabo, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemberindang tiksa. Kes tu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemberindang 2000, laban ke ngatur pengawal pemberindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemberindang dipilih menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Terus pengudah sidanya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke UPS Kereta Darat. Pengawal Ndor nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulung Rayan, ngulih ke lisin driba tiksah, kelimpah ari tingayan ke pemesai guna, nitih ke atur penglikun bak jalai alun. Dikenal ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jako lalau Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ini bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita.
3: Pengerak pagi
0: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
0: YFM. Segulai sejalai.
4: Go

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Empat jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okay, Malika Pengrindo ya. Hari Ego Anthony mari pengagak tim ngagak kita ke baru jadi melaki bini kang itu pengerami Melah Pinang malam tadi ya mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami Melah Pinang jadi harap ke uliah bagulai mana ngau pangan diri ya. Pan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya. Sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua elok. Jadi sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetap ke. Kepalan pelajar megah dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru dari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau dari upis Menteri Pengerai Mega dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak bak palan pelajar Mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harapkan ada penanggul meh agak bala pengajar ngau bala nebiak kita ke benung pak atur PDPR ke berengkah hari pergi lah. Okey, nyak meka pak penerang ke bisi meka dikeluarkan. Okey, berperindang kita ke lemai tu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
1: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

lagu lama ya, hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninggal. Nyonda berasai kita nyonda datai ba pengujung segmen Sada Lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyah bukulah engkau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya apa awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal. Dan nutup awak kita ke malam tu pemerintah kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

generasi SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Tapa juara SCSJ ke-9. Semua duk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM malam hari Minggu 6/9/2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kawaku Raja Spooking Toka RB dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menu Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam. Baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninga, udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10:15 malam kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu bajam ke penudi lagi pukul 11 malam kita dengar ke lagu-lagu country and western, pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami bawa YFM. Okey, jadinya tu sound program kita ke malam tu Pemerintah Malam YFM 6/9/2026.

begulai baru kita iba program aku buliah penampak. Tapi puji ngau sembah ngagai apai di serga. Laban ke merik kita peluang begulai baru, berarti ke sitik cerita kerja ajia, tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak dikeluar ke bak YFM Iban ni tengah hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminat siti ajak pengarap kita. Maka mensia ke besulum kak, di hati nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu nuan seminat sayau ke yasiko. Tak nanti mayuh sulu, uke seminat ngundang penusah bak ngidup. Tak nuan megak, nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, enti seminat Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nadai ke buah nuan deka Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai dikemendar ke ya. Bak program aku boleh penampak ke sekali itu, cerita dikunci ke sikuk father. Bak gereja, lebuah maya jaku ajar, semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya, lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi, lebuh sebengkah ruang bilik dituntung penusah, laban bisik, dirgau, dikacau, antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu, tau di kumai, tau ke dikira kitai, urang tik kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja, nang semiang nintiang hari Minggu. Nyalai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu, suah dirgau mayat indu, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sikit ngumbai utainya dianjung urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Harinya tadi sidak sebilik tu pun lalu bertemu engkau sikuk padri bak gereja. Ya, sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah tinggal letak hari bulan, dia padri tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, engkau garam, ti udah disampiang. Tang ia udah ia ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi, dia pedri tu lalu berjaku, nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik, bisik nyimpan jimat. Tang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Roh Kudus kengiring padri itu nemu sidak sebilik itu pula. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik itu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak mua rumah siti. Udah padri itu kenyebut jimat kuning, nak baru sidak sebilik itu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning itu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga. Mua engkau belakang rumah sidak. Nyedi jimat tu kok sidak sebilik. Diberi lalu ditanam urang timadah kediri landiak bak pengarap. Tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah. Ngambil ke ndak dikacau urang rumah. Ndak dicuri urang barang. Biak ko urangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai kebuah sidak tu tadi lalu ngasuh urang ti landik bak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian pengarap ukai urang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi nanam jimatnya bak mua rumah siti belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadi nyak meh kebuah sidak tu tadi ngemendar ke urangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pederi itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pederi itu lalu nanya sidak sebilik. Kini
dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuh kenyabetuan ke kuasa sitan bekenya. Dia penteritu lalu madah ke semangat utai kejai dalam jimat kuningnya tadi, ianya semangat orang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Ku tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Tang semua utainya muka jalai kesitan. Taban kita ndak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketua nuan. Piak deh ku padri tuk madah ngau sidak sebilia. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara. Ertia kita sebilia. Endak arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap. Piak deh ku padri tuk madah baru. Harinya sidak sebilia tuk pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyakmi Siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arab ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Data pak pengujung program, kita gerka berkongsi ke cerita keruja ajiah, uliah ngirum ke cerita tau ke kesaksian, nyagai mesej tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Kita megak tau inbox page Facebook Aku Boleh Penampak, nanti bisik perkara berkawal ngau program Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like tau ke follow page tu, engka bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didinga kita bak program tu bisi megak sekedar diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Sebedar bersuara anak ingat kita ke bisi cerita. Okay, semina nyadi bak dirimpu tang di pedak kita mua mata cerita ke didinga kita. Cerita ke nyadi bak diri sebilik. Tau kekaban kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor, dikunci ke padri ngau orang gereja ke didinga kita sama tau kunci ke bak program Aku Boleh Penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sinan, Robles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kelab 3 hari bulan 10 2026.
1: Duo pagi rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lo ngali kediri meda handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Ama ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benong angat. Macam-macam teh pan sore mulut tadi. Kadang dina sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati nai ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita yang keringat keriri, ringat tamak kepilih, tamit pangki yang na, dahnya dah lemah hari, dah lapau perut kebaruah nemu
2: kan dua. Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
3: Mana mentah senting kamu pintu.
2: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Nampak ya pansut, baik baru ke dapur.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadat pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemaru terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 Pemaru terbilang tau ke popular Pemotos kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Selamat malam, dia tu kena bawa ke Berita Malam nombor 9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak seruran matau gaya sebut nasab di Serata Sarawak kira bagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Tamar Douglas Sugambas kemagak Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin gayari palan kangat serta pemindah sebut nasab serarau di kemata kena tentu katur ke patut oleh di pejalai nitiah ke gaya ke nyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau penglamat 3 hari IPU di Serian BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Kandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari benua ti kelalu angat serta kemarau jam kediatu. Benerang Lisapit Kepala Direktur kebagi pemansang upis serampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu ngelepas ke utai ti tau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bajalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka. Lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkangangus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kena pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan Ketuila. Upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palan pelajar megat patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu. Nyentuh 11.9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majan Nurun kenyauri kemari udah merik pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan kegaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Dari Babas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak Dari Babas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebuah nasab sudah tu, udah ngujung kia rapas utai pedak, nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke berdajak baluar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madah sebuah nasab kena lima tu tadi antara ke pemadu balad dikala diasai ke ya maya penusah sebuah nasab bat tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti ngga palan dagang napi penanggul. Yang megak irau untuk semak gaya sebuah nasab meruga penatai pemisi ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian manggai tikas tita benar mai penanggul gagai pengurai hanya lebih hari 500. Yang nak berita kita ke malam tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

Tak jatuh belum mendiangka YFM segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Lalu pihak mega lebu habis temuai, lebu habis orang bukai kan muai ngel kitai, kitai anas kali-kali kitainya tadi nunjuk ke kitainya nyok lalu dominan dalam setiap pengawak kitai. Awakkah lebu habis bamu anak kitai kini, bamu temuai kini, kitai mesti bisi bahasa hati pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik daripada tau ke ditemu bak ruang bilik ianya laki nak nyadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari Hamid rencit nyentuh ke hal besar-besar. Senario kebakar tu mayu nyadi lebo bini daripada ngemuan kerja ke mana hagi. Tikas pelajar jauh lebih tinggi serta pintar ari laki sida. Lalu bisi megak utai ke bakar tu nyadi ketegal pemai siko-siko induknya empu keenang ngemuan sifat dominan. Lebu perkara ke bakar tu nyadi utai ke bisi mansak barunding kitai ianya sekali ketu ulih ngerugak penduduk laki ke nyadi tuai tok ke kepala ruang bilik. Meri empas bak cara berbahasa ke laki serta megak empas bak pemai ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru gugulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita nak ngira di Nindo kita di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Click. Terima kasih, terima kasih kepada semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku megak bersampi laban temuai kita oleh ratai sekali baru buka lenggo kita berjurai ke topik ke bisik dipilih ke minggu tu. Jadi ke sari tu, temuai kita udah bisik bomu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuans mempai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninggal mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih ya.
0: Ya amin, puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak aku ni Pastor.
1: Ya munyi aku tadi, aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peningah ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peningah. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampai kawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nya topik to ke batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya di pelabak aku topik Sarito nya ke semai amat bekitai, nya ke semai amat ba kumpul gini to ke ba kita-kita ke bukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me to Pastor. Entik ba perspektif kita ke lelaki me to deh. Lebih kita dengar orang nyebut to ke bersebut dominan bini sanuknya to ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam runding yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat bada samat ti patut diperhati ke kita bakal ke Sarito. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke buliah penduduk ke pemandu tinggi. Ba konteks perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi yo. Suai hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke inai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedak ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini ti ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari yang magang. Laki seminak tak gawak aja mea, biar itu tadi tak ngeluar ke belanja aja mea. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini ti dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas. Tidik bisik di kemuan siku-siku induknya. Setelah lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai, lalu boleh dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini itu dominan. Kadang-kadang mereka kita berarti ke kami ke sebagai laki itu munyi kelakar lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah yang salah ku aku laban kami ke laki tu selalu ka happy hours. Nyona ingat sedak kino lebuh kau dah terima gaji. Nyo pergi ka ke bala kaban dulu, dudi pergi ka ke bala anak tau ke bini duduk ba kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak kino tu tadi nyo dominan laban kepercayaan ngagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti medak dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jakuk dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita meda utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh. Ngayan ke inuk tok ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara. Sidak tu tadi ukai inuk ke semina amunyi ko kita nya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak e betapi ngau penanggul tok ke penguji. Atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantul ngapa tok ke jampat alah ketega penguji ke nuntung. Induk ke dominan tok sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebu betapi ngau semua penusah. Hanya nanti kita berarti ke perkara tok de pastor. Kati bini dominan tu tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala tok ketuai bak ruang bilik kini.
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristen. Nanti bini tu kelalu dominan. Ia nak biblical tau ke nak Alkitabiah puan bini. Ya. Jadi bak Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunduk ke laki kita, baka kita ti nunduk ke Tuhan. Laba laki bisik kuasa atas bini ya, baka Kristus ti bisik kuasa atas ikhlesia. Lalu Kristus empu nang penglepas ikhlesia ti tubuh ya, nya alai bini nak tau nak nunduk ke laki sida, baka ikhlesia ti nunduk ke Kristus. Laban nama kebuah, laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana, bisik lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang, bak rumah tangganya, sikit bisik beda antara laki ngau bini. Ada segi nama yang bisik beda aku nyangka meh, bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi, ngigak duit, tau ka mayu hage meh penglandia kebuka ya nauli disebut tuan itu. Lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayu basampi. Lebuh sedaya basampi dia Tuhan semak dalam ruang biliknya. Lebuh ruang biliknya semak ngau Tuhan dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia lalu penuh ngau berkat Tuhan. Bak penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup peguna. Laban lebuh kita bersampi, artinya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini te kuat bersampi mega, dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi, ngasi serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kilau nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan bak hidup kita. Laban lebuah kita semak ngau Tuhan, kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasi ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kena. Oh?
0: Ya, nyak tadi abisnya lepas nih pastor. Ya, jadi awak ke kita nemu ni lepas ya kepatut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
0: Jadi, awak nanti ni tiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah. Ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik di pejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sidak ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai-pesai mah kakunya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang garam kini tau ke gula kini umo kini nya nak perlu lah tu amadah ke laki kita laban utainya utai ke keperluan harian deh ya.
0: Nempelak deh ko pastor enti semak kak berbeli ke baju kini udah maya udah terima kak berbeli ke sidonya patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku nak perlu pun tau lalu kita udah kita beli tadi kita mesti madah kia lah mana tu sayang mana tu solo ko kita awak ke laki kita merekomen tentu ya madah ke mana laba ya gagati deh madah te ke beli kita aku bisi siko bakia ya madah begitu bini ya selalu beli utai tanpa pengetahuan dia
0: au anak madah kia
1: anak madah kia nya pada bisi ngoda utai basupi bisi pinggai mangkuak datai pada bisi ga utai ka datai ba rumah ora ke nganyuang ngagai rumah ya lah oh. Baka ke boxing ko kita nya tanpa pengetahuan laki ya tang ya madah ngai aku nama penguat bini aku tu pastor berketuk ku ya jadi te kita berarti ke utai ke di kerja bini ya tu ianya nak ngelantang kati laki ya laban nama ku buah sawut bini aku ya ianya kita ke laki ukai nemu utai ukai nemu utai ke beli nyak je aku sidak ke bini tu tadi nyak tengu juang ke laki ya kecil hati lah laki ya jadi sekurang-kurang munyi ku ya bini ya mesti madah ngagi ya awak kia tadi nemu nama utai ke di beli bini ya lalu bak patut megak kita ke nyadi bini nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita berkini kan ngemaruah ke meruah laki kita lebuah kita nya tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya buat mua anak kita dalam setiap pengawak kita nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita lalu pihak megak lebuah bisi temuai lebuah bisi orang bukai kenemuai dengan kita kita anak sekali-kali kita nya tadi nunyuak ke kita tanya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita awak ka lebuh habis bamua anak kita kini bamua temuai kini kita mesti bisik bahasa ti pesai dalam setiap ruang bilik kita keluarga bahagia keluarga diberkati Tuhan.
0: Okey bala peningah nya ingat kita kino udah to nanti kita udah gaji beli sido kini beli lipstick kini beli jak dulu out tang kini ko kita agak-agak amarga ya udah kita beli baru madah yang darling tu tadi teh beli kuku kita madahnya ya nada yang anu kita ini.
1: Ya betul.
0: Okey terima kasih kasawut nuanya tadi pastor hanya di kita ngetu nak lama kita belalak nak lama, lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu, lagi kita nampung baru jurai kita bat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami di YFM.

0: Ya, kita lagi menggulengok kami, bak program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan, kati ruang bilik lantang kini. Lalu, lagi menggulengok aku di studio, Reverend Pastor Tony Maya. Lagi, mengkang duduk bermua aku. Lagi, dekat maksud ke sekedap penemu bak topik kita. Tuan terus ke ranau tuan pastor. Jadi, bakal aku dah diperjurai ke kita bak pun tadi. Nanti bak ajar kita laki sigit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pan semina nyadi penolong. Nanti bak kapal tu. Bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenya. Ya.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga ke benar. Mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bahkan ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Tak terubah ya. Kita tak tahu nak berarti ke. Kita kena mesti berbahasa ke laki kita. Labanya perintah Tuhan. Bini patut landia. Tau ke pintar, tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini tik mayuh ngurus ke rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawuk. Kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban nanti kita berhati ke. Nuan tadi pun pini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Nanti kita berhati bilun tu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Nanti kita berhati ke. Nanti nadai kapten dia. Laban aku co-pilot. Nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami ke lelaki mesti nyadi kapten. Kita kena mesti nyadi co-pilot. Biar aku jaga Tuhan tau. Oh? Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka amat pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka amat pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Oh, nadai siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluannya ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluannya balat amat berguncang. Siapa akan ngadu ke? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisa komunikasi di mana. Di efektif. Nyak ditentukan ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi. Nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk. Sesegiang yang ambil kata Dani lah pastor.
1: Ya, segiang mah. Mesti di segiang tu. Banyak tanggung pengawak kita kena di ko pilot.
0: Jadi nanti semua laki kita tu tadi bakal kepada kita itu bisa salah-salah mimik singkiang segiang tu amnya kenyak punya ne.
1: Bakal kita ke main gudi nanti gudi yang nyuka jauh-jauh kita tarik kita ini apa ya? Nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi. Papadah ketua mereka datai bak disnasi ke betul.
0: Apa pelut ke mata apa nemu ya segniannya ni pasta?
1: Nemu ya kami kelaki itu nemu nanti dia pelut ke mata deh. Bisa utai nak betul menyapa ya. Ya. Tang anak ngujuang kanya ngau layak. Tang ujuang kanya ngau pengerindau.
0: Okey. Nyak tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tau au. Jadi kita tetap terus berwasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tik mana tau ke efektif bak ruang bilik kita. Awak kita tau cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tanya pihak munyi ke suah disebut aku. Kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang, laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai dirimpu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega. Jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor. Jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh. Enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih di dinga kita nya pastor nama komen wan
1: Nada aja kohnya.
0: Jampatnya wane pastor.
1: Nama kebuah nadai kuaku laban utai tu mesti belen. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giato. Oh, lima tip tu tipatut diperhati ke kita teori merek kita penglantang bak ruang biliknya ukai nitiah ke jaku bini aja. Kati te bini nyebut A ku kita te bini nyebut B kini kadanya amat A amat B nya kadanya salah dan ya. Jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke lima giato tipun pemun dalam penglantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus, lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nyak kesatunya, kena kita ngangkat ke kita awak kita boleh berjalan. Lalu bagian kedua, ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawal kita. Kita nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang, nusi, pengelemi, pengandiri, ngagai, orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur. Anang bola ke pengandiri. Anang bola ke laki kita, anang bola ke bini kita. Jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisit anggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginyau jako Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagian kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan siku-siku kita. Lalu beri puji meh bini kita. Lalu beri puji meh laki kita. Nyak tinggu juang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikenak kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima lurus penjalai ni pastor. Laju penjalai.
1: Oh laju, mau penjalai ya. Tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain. Anang laban ya.
0: Okay. Aplikasi lima itik gia tu buat penghidup kita. Nanti kita dekat boleh penglantang bak penghidup jadi melaki bini ya, ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakut nyak bunyi ko pastor tadi nah.
1: Nadai jakutnya okay.
0: Jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingung tu bala peningan. Jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai kau udah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena ngerawap, kena nyimpul ke semua tai kau dah di kerandau ke kita baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Pengelantang

0: ngerja pengawal. B kedua, berbahasa kepangan diri. B ketiga, berkongsi dalam hal berbelanja takkah berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara di kerja kita.
1: Okey, terima kasih Kasim Pun Nuan Tadi Pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua 4 itiknya munyi ke suih sebut aku nanti 2 hari 4 udah pas mi kita dah nah pastor.
0: Ya.
1: Okey, jadi atau pun baru ngagai Nuan Pastor nutup kita ba sampai.
0: Terima kasih bersampai kita. Tuhan apai kami di surga, terima kasih ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik di cukup balak padas. Ianya berkenan ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu udah dijawab, udah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya, lalu nuan berkat ke semua bala peninga, lalu berkat ke semua kami kabisik ninga program tu, lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tu sampai kami, terpinta kami, di dalam nama Tuhan Jesus kami dapat sampai.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Sapa kedekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Adugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang tahu ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang Dibuka hari 8/9 Ngakai 2010 Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Tau finalis ACSJ ke-9 Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu
1: ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri

0: Okay, Florence Low, ngau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat dengan kami dalam program atau ke segmen pemerintah malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita, buat pun segmen kita tadi, jadi buat jam ke penuh di itu. Okay, 11 malam, nyatakan lagi pukul 12 tengah malam, kita berperindang dengan lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies, okay? Jadi, tentu ke kita terus segala sejalan hingga kami nyentuk ke penghujung segmen pemerintah malam UFM, okay? Malam hari Minggu, 6/9/2026.
1: Kami, Lori Bang Gita, Nintian Nari, bermacam lagu,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okay, terima kasih dengar laban lagi terus. Saya gulai sejalai dengar ke kami. Okay, berperindang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Gulai nyu kami awak pemerintah malam YFM. Okay, jadi nak rasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okay, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kalau lagi kita ke benua daripada kereta baru untuk jalan jam kereta tu ngarap ke sama berjiman au. Serta sama datai bandur ke dituju. Okay, kalau lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okay, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okay, yang jadi dengar terus berundang kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu berundang kami. Bawa awak pemerintah malam YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

basuh mua kita. Laban angin tikama. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab pengunjung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku ngarap ke semua kita sudah terperindang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu gulangnya kami bab YFM. Okey. Ya, jadi pendengar, pukul 12 tengah malam kita ingin ke Timang Kerebak Tawas nyentuk ngaji pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi. Okey, jadi ke malam tu tu nak kekulai semua, terima kasih, harap kita sudah terperindang gulangu kami bak YFM sekulai sejalai. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak tu ke bak segmen kebukai. Okey, bertemu baru, bye-bye semua.

9, Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Timang Terbata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh kayak mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio robukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Pak YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam Wifeng segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifeng segulai sejalai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio robukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Tebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, setak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Aram kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih ke nuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu kaku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk kaku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk bantuan penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap aku ati ti bakat cermin, ngambil ke diterang ngenap panca pengerinduk nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerinduk ke penampak, nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerinduk ke bungai ros, anak ngira ni bagi kebun tindur yang ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat, anak ngira ni bagi penatai ia. Bertanggam bak sitik lampu wajak dekat nagang kitai ari nerima penampak ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tingigak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama, serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbung diri, endang nadai agi ruang, dalamnya endur aib penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansiak semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu Petara. Semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring Petara ke mensia endang pengamat, lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti aja, enti kitai mansiak pengamat ke dirimpu, nyiar ketisi semua penemu lama, pansiak kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermansia, enti ia nyadi kepun layak ngau penyerakang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap engau agama Petara, ianya dikenak nyaga pengelikun penekak, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mansia. Guna agama Petara ianya ke pengerindu engau penyerakup, anang agak ia nyadi kepun dengki engau penyerakang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Petara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau ke perniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati engkau pengerinduk ke hati kami. Asuh semangat kami gaga serta lantang ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan seput Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus.
serakup ke semua mensia, lalu perencing ke dunia mensia. Awak ke semua kami, nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Uptara, gempuang semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehti pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah ti meruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup ti tuci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kita desai balat lantang hati keban kita langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam, kaban kita ke pagi tu. Sepenglamak 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama anang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari 1 tu. Pihak mereka ingau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi Y bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM. Andor kita ke dekat nemu topik 2 pagi Y kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Ataukah kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Rupiah muka angka bisi mindah ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi berdawa aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengrindu Tua.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okey, hanya lagu dari Kit Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepon ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di Pejalai. Tajapan menua kita hanya lagi bersebun sama nyaga pengerai kita empu meh. Lebih lagi kita akan kerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisi sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga diri empu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tau. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tau. Kalai beratur sekolah atau mega. Bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Dikemendar ke belajar ngau mega sisi ngajar hari rumah PD PR ya. Ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem. PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngobega di Sebawah. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di Pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Di opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah ke Nangkan ke Tuila. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke Penerang ke Pemadu Paru anang meda hari page bukai laban bisi page ke mansut ke berita ke ndak amat ya. Lalu opis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okeynya ke berkawal ngau atur anembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan dornya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya muka Chairman Komiti Penyangga Penusah Minyak Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik muka mansut ke penerang kalau madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeman. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di Pejalai ke tekat air bakun gau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka Siti hari pengawal tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okeynya maka penerang ke Pemadu Baru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
putih penerang ke dikongsi dengan bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau yang maka kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau selamat pagi dan harap ke kita sama likun sama lantang meh bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita yang

0: sebut nyo majak balat nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengangkut.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu natai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enya niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enya hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maca Rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Rantau Pancai Batu Burah Penaso Awup Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Nanga Tebalung Uya. Kaban Belayan ba rumah Lisia Nangalat rumah Rantai Skuau Dangih Kua Dibalingian Bayan Tasik Mukah rumah Ungai Jalai Dijih di Bintulu agak mega Kaban Belayan ke Bukayang ke nda ulih disebut dari Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Susan ba lumur kusung 112-352-6203 atau ke nuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak Kenawang ya tau ke laki senia ne itum ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maca Rantau Pancai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bijau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau meka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Ntaruah Sungai Suat. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Suat Balih Dimiri Nanga Nyikau Batarejang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakuang ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Lydia anak Jawa Empu bak lumur 013-354-9786 tau kenuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Ya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngom ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan Nanga Ilia Sungai Sud lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026. Nguyang ngagaya pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kerangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah rumah Intai Suri Paruh, rumah Kadir Munggu Bawang, rumah Huntan Tanjung Siku, Awas Kerian Ngkala Melupa Seratu, rumah Uges Kawit Kedap Ngau Beka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Golden Tomb berlumur 019-888-9105 atau kenuju pilih pesangkan 012-606-2493. Ya tadi pesan madah ke nduh anak orang ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayuh malam terlegi pa rumah sidampu ianya ba rumah lumur 133 lot 662 Taman Daya Jalai Durian Burung pada Kucing lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah tu lagi aku nampung baca pesan ke Bukai. Kelemayang Ben Gau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Okey, terima kasih peningah bagi awak pengerap pagi di YFM bagi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tila lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum sungai Skrat Dania. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah mira sayah putih rumah Maxwell Libai di kapit miri bintulu sibu sungai Nat rumah nyala sayah rumah Jelani ngau meka kaban pelayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 0136037269 atau kanuju Lumur Kadir 0134192753. Ya tadi pesan madah ke ngetas saulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah ngayum sungai Skrat Dania. Lalu pesan ke Bukai itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke pilih ya Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang pilih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas sana surang balumur 0111571506. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin Patrick anak Budin tau ke pilih udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai jadi pesan tu madah ke Indai Kulin ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai rinya tau ke inai tu ya ba sungai buluh wak pakan inai cermi ba sungai uang wak pakan ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke inai kulian tau ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke merutun serikai okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninga ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu. Pesan ke Siti tu hari Davis anak nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond dula Christy Felicia anak Raymond dula udah nadai muka. Lalu niang Christy Felicia anak Raymond dulah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lampir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, Anak Remendula. Kristi, Felicia, Anak Remendula. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke besi maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu tu lagu hari Linda ke pagi tu.

0: pagi. Jam Niagai 9 pagi.
1: Okey tu, Siti Agi pesan bedau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Inaya, belaya anak terusan. Belaya anak terusan udah nadai. Lalu niang belaya anak terusan tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah McFarlin Karai. Keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam keramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur 0197013709 tahu kenuju Murin anak anggit bak lumur 0112356551. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selanjan Abu Pangau Kapit Miri ngomega Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah McFarlin keramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam keramut ya. Okey, nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi Pak awak ngelah tengah hari ngah muka Pak awak sadar lemai muka bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindah ngau lagu hari Sawung Ven Kuya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu atau lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Jadi itu isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun ba'ari tik kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah asap di seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugahmbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nya kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sari tu lebuh bisi tumpuk remang gau gayari tingkeman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisik tumpuk remang tingkeman ba tekat air bakun ngau murum ting ngujung ke hari bisik hujan. OPA tu meka bisik teori pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanandor nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Gauroban, Majak Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air megah udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya ngulih ke setu air. Jebal dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawak nganjung air ngenak luri tangki nitiah ke peminta ngau guna sidak pak kanan dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngagai bilik operasi Jebal ngenak umur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikenal nentu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu kerayat di jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh kengabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngena jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pak 9 puah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tadi kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penamat tunggal ngakai mayuh macam servis digital tadi sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mucur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawak ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketuk dikenal meri awak ngagai pengawal ngadu ngau mindah ke batang payub ba kandang jematan tu di pejalai ngau likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah Opis Kerja Raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megawisin muai ngemata ke gaya pemansang projek ngadu ke jalai saka sepawa serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngagak jematan baru ngambil tumu tembok serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ekor rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Nur Mantuk berjalan ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbuh tadi pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari Taman Negara Sentubung kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubung udahnya meresa barang ke dibai sedua ya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh. 2 biak sandia serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansia. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau sili agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bansa ngau status bansa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansia peluang ke besar yagi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Dato' Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjuk kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai semina jadi pengguna teknologi aja dan kuasa pengelandia tulis meri penguntung ngagai jemahila. Raban Biak muka diperansang ngulut latih pengelandia tiba kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disediakan dengan mayuh bengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Selamat pagi.

0: selka jaku sarito ianya engkuran. ENGKURAN, engkuran. Berarti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik atau ke rumah laman dekat encuri utai, nyerungkai atau ke engkubang. Mayang enak leka jaku tu ianya munyito. Nyalai amat nimbiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedekat nyengkuran rumah. Taukah berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau, ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya engkuran.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sapa kedekat Mike Pulai Trophy Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mike Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali tuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Tuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke tuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi.